solusi terbaik dalam menjaga ekosistem industri penerbangan dalam negeri. Hal ini tidak hanya terkait peningkatan konektivitas udara, tetapi juga menjaga kenaikan harga tiket pesawat dalam negeri agar harga tiket tetap terjangkau oleh masyarakat. Dan langkah ini diharapkan dapat mendorong wisatawan melakukan perjalanan di dalam negeri seiring kampanye program Tagar Bangga Berwisata di Indonesia. Demikian, saya Alis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songko, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang nan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka!

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Ganti-ganti ya, selamat pagi untuk ganti-ganti yang sudah sampai di kantor ya. Jangan lupa dengan absensinya ganti-ganti ya, karena takutnya kita kelupaan ya. Namanya manusia pasti ada lupa dan ada salah hilapnya ganti-ganti ya. Jadi untuk ganti-ganti jangan lupa begitu diparkirkan kendaraannya langsung absensi ganti-ganti ya. Kita semangat pagi buat semua, masih banyak informasi akan kami hadirkan di kebersamaan kita untuk Halo Jambi edisi hari ini ya. Dan kita ke satu informasi lain ganti-ganti. Di mana SMP Negeri 7 Kota Jambi menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring bagi seluruh siswanya, menyusul kondisi kualitas udara akibat asap yang semakin menurun ganti-ganti ya, dan nilai yang membahayakan kesehatan. Dalam hal ini Kepala SMP Negeri 7 Kota Jambi Erda Lena mengatakan bahwa kebijakan ini mengikuti surat edaran Wali Kota Jambi terkait kondisi udara yang semakin tidak sehat. Meski siswa belajar dari rumah, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasa secara daring. Iya, dan beliau menegaskan istilah diliburkan bukan berarti siswa benar-benar berhenti dari kegiatan sekolah. Siswa tetap mengikuti pembelajaran dari rumah hingga kondisi udara memungkinkan untuk kembali belajar secara tatap muka. Di mana dalam pelaksanaannya guru tidak hanya memberikan tugas kepada siswa, materi pembelajaran juga disampaikan secara langsung melalui Zoom sehingga siswa tetap mendapatkan penjelasan dari guru untuk setiap mata pelajarannya. Ya, terkait penyampaian informasi kepada orang tua, pihak sekolah memanfaatkan paguyuban orang tua serta peran wakil kepala sekolah dan para guru. Informasi mengenai perkembangan kebijakan dari pemerintah dapat diteruskan kepada orang tua dengan cepat. Dan Erda Lena juga mengimbau agar orang tua turut mengawasi aktivitas anak selama pembelajaran dilakukan dari rumah, karena menurutnya kebijakan belajar dari rumah bukan berarti siswa bebas beraktivitas di luar.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.

0: Acik! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Kebudayaan mendorong pengembangan talenta seni rupa melalui program Belajar Bersama Maestro atau BBM Seni Lukis 2026 yang mempertemukan 10 seniman muda dengan Maestro Seni Lukis I. Gusti Nengah Nurate. Program tersebut ditutup melalui pameran bertajuk Alam dan Lingkungan Hidup di Galeri Seruni Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD Institut Seni Indonesia ISI Surakarta yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadlizon. Fadlizon mengatakan bahwa kekayaan budaya Indonesia menjadi modal kultural yang dapat dikembangkan untuk memperkuat posisi seni rupa Indonesia di tingkat dunia. Beliau mencontohkan lukisan cadas di Leang Metanduno, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang diperkirakan berusia 67.800 tahun dan disebut-sebut sebagai salah satu bukti panjangnya sejarah ekspresi budaya di Nusantara. Menurut beliau, pengembangan seni rupa juga menjadi salah satu prioritas dalam manajemen talenta nasional atau MTN. Kementerian Kebudayaan terus mendorong karya seniman Indonesia untuk tampil di panggung

kebudayaan melalui program tersebut. Kampus dinilai menjadi ruang strategis untuk mempertemukan tradisi, inovasi, maestro, dan generasi muda. Kementerian Kebudayaan berharap karya yang dihasilkan melalui program BBM dapat menjadi bagian awal dari perjalanan kreatif para seniman, terutama seniman muda untuk memperkuat posisi seni rupa Indonesia di tingkat internasional. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

KRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Nama Kampung Melayu di Jambi berakar dari pemukiman masyarakat suku Melayu Jambi yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Batanghari sejak berdirinya Kerajaan Melayu kuno dan Kesultanan Jambi. Kawasan ini menjadi pusat peradaban dan budaya Melayu yang dipimpin oleh penduduk asli yang bercampur dengan imigran masa lalu. Nama ini juga merujuk pada Kerajaan Melayu yang berdiri di sekitar Sungai Batanghari dan menjadikannya pusat kebudayaan Melayu tertua. Masyarakat di wilayah ini terdiri dari suku Melayu asli dan keturunan campuran yang mendiami tepian Sungai Batanghari, terutama di wilayah Muaro Jambi. Sejarahnya juga berkaitan dengan Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras Putri Pinangmasak pada abad ke-15. Kampung Melayu seperti yang sering disebutkan merupakan hasil akulturasi budaya Melayu dengan Arab dan Cina. Contohnya ada di kawasan sekitar Olak Kemang.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Jambi Bedendang.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bon dan dinyatakan

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

diadakan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: kok kemarin aku lihat berita di TV saat terjadi gempa, banyak orang yang kumpul dan makan bersama dalam satu tenda. Terus ada yang memasaknya gitu rame-rame di belakang.
1: Oh, itu namanya posko penanggulangan bencana, nak. Terus di posko itu juga sudah disiapkan dapur umum namanya.
0: Dapur umum? Dapur umum itu apa sih, Bu?
1: Iya, tempat untuk memasak, tapi beda sama dapur yang punya kita. Itu dapur umum, itu merupakan suatu tempat dalam bentuk tenda sementara. Nah, untuk menyikapi terjadinya bencana yang diselenggarakan oleh instalasi gizi sebagai tempat dan juga wadah proses penyelenggaraan makanan untuk korban bencana itu, nak.
0: Seru juga ya, Bu, makan rame-rame gitu.
1: Hush, kamu ini. Berarti kamu mau ada bencana gitu?
0: Ya, enggak lah, Bu. Jangan sampai lah, Bu. Semoga daerah kita aman-aman saja ya.
1: Iya, nak.

0: Siapa yang tidak mengenal kuliner jadul yang satu ini? Ya, memang kehadirannya agak sulit dijumpai untuk saat ini. Tidak banyak orang menjualnya. Kalaupun ada, itu pun cuma satu atau dua orang saja. Putu bambu. Kuliner yang terbuat dari tepung beras dengan irisan gula merah menjadikan kuliner yang satu ini punya rasa tersendiri. Belum lagi ditaburi dengan kelapa parut dan gula putih. Membuat putu bambu ini mempunyai rasa yang enak dan gurih. Biasanya putu bambu dijual dengan dua warna. Yang satu warna putih dan yang lain berwarna hijau karena diberi campuran warna dari daun pandan. Dinamakan putu bambu karena media yang digunakan untuk mencetak kue ini memang terbuat dari bambu yang dipotong sesuai ukurannya. Kue putu bambu ini dibuat dengan cara dikukus dan setelah matang, putu bambu dikeluarkan dari medianya.
1: What's up good people, para buci, kam bikin kam bara.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
1: FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.

0: Bro, mudah-mudahan nanti kegiatan kita cepat selesai ya.
1: Iya nih, pengin jalan-jalan. Penat otakku.
0: Kamu gak mau liburan, Sep?
2: Aku belum lah, masih ada pekerjaan di rumah.
1: Yuk, cabut.
0: Tunggu dulu. Mas, berapa semuanya? Silakan ke meja kasir ya, Mas.
1: Sep, apa-apaan ini? Itu kan botol bekas. Sampah tahu? Bau. Kok malah dimasukkan ke dalam tas? Udah, tinggalin aja.
2: Enggak apa-apa, nanti aku cuci.
1: Ah, terserahlah. Bikin malu aja.

0: Akhirnya aku bisa jalan-jalan dan menikmati suasana yang indah ini. Nikmat sekali hotel ini.
1: Pemirsa, salah seorang pemuda yang telah berhasil mengubah sampah menjadi pundi-pundi emas yang tengah viral di masyarakat.
0: Itu kan Asep. Jadi selama ini, wah, keren kamu, Asep.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung Kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun, dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang, hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa memang alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami itu balok. Dari kayu itu kan, lok-lok itu kan.
1: Di mana nyari ya, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kini itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh ke jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu tuh kan, itu bambu. Itu jerigi namun kami itu.
1: Lama proses membuat tangkul tuh, Wak?
2: Kalau muat itu, kalau bahannya ada, tidak ada lama tak. Yang lama tuh bikin dasar tangkulnya tuh. Dasar tangkulnya dari nilon itu yang lama. Kalau jaring itu asyik bisa paling cepat 3 minggu tuh. Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia kan kita beli jadi itu dasar kaget baru kita temui namanya tuh. Tuh kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau itu merakitnya namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tuh sampai seminggu Wak ya?
2: Iya, sampai seminggu. Yang punya tuh baloknya tuh. Kalau jaringnya tuh 3 mingguan tuh. Jaringnya tuh.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang susah, Pak. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan setelah melanti itu dari mobil itu bisa kita beli, Pak, tapi itu pun sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang beli kita beli kubikasi jatuhnya kan loh. Makanya kami ini yang sambutnya beli bekas jamban, bambu itu yang saat ini itu kan, jerigi kami bilang tuh, enggak tuh untuk gala itu pancang tuh, cari di sana. Sebulan, dua bulan sekali kadang pergi. Kami ngambil di Manalo, tapi agak sulit juga sekarang nih. Manalo sekarang ini bikin rumahan iya. Sudah tuh bikin orang berkebun, agak sulit juga.
0: Namun, Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
2: Pada umumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau tidak dihitung jerigen yang 20 liter, 30 liter, mungkin 40 ekor jerigennya itu.
1: Oh, iya. Dalamnya.
2: Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang tidak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
2: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari sehari cukup makan seminggu karena nangkul itu. Kadang seorang-seorang tempat kami katakan kena sabunan itu lama itu. Kalau sudah sekarang. Bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
2: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat
2: pengawas. Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, senang kalau dulu kalau meracun sama untuk nuboikan itu tidak ada, Bu. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami pemaswas berdiri kemarin. Di sini ada tukang tangguk anak gabus itu, anak kanguruan itu. Kan lalu kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih dijual di TAC. Sudah itu pasar keluarga untuk makasih lohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan. Begitu kami sudah terbentuk pemaswas ini, ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi, yang itu tidak boleh lagi kami itu. Dia kami rangkul juga. Jadi anggota pemaswas juga kan. Jadi, ya, tugas kami ngalah itu dia kan tidak berbuat lagi. Itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya, Ujang Haryadi.
3: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya. Seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di kota Jambi, seperti di Danau Sipit, ya masih banyak orang menangkul.
0: Dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
3: Nah sekarang kan susah mencari balok-balok besar seperti itu.
1: Nah itu yang dialami warga. Nah,
3: sekarang kan ada alternatif, mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tangkulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu, karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama, cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah jadi saya kira tentu kita lihat sampai sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipin.
4: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35
4: tangkul ada di Danau Sipin ini yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
4: Nah, kini itu Semeraut, tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: sebentar ya.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya Pak, dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti, Dek, sudah punya SIM?
0: SIM apa ya Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
0: Hah? Nggak ada Pak, nggak tahu. Emang nggak boleh ya Pak kalau nggak punya SIM?
3: Iya, Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
0: Jangan Pak, saya takut Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: ER Music.
6: 3 kilo.

0: Halo.
1: Ada umur.
2: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
3: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
2: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
3: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
4: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih. Berhenti dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

أشهد أن لا إله إلا

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Ya, kali-kali selamat siang tentunya siang hari ini kembali lagi di Jambi Siang Iko dan juga akan hadir sederetan informasi menarik di Jambi Siang Iko. Kali ini ketika informasi ada SMP Negeri 7 Kota Jambi menghimbau para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak selama pembelajaran dilakukan dari

Ya, tentunya Kanti-Kanti melihat kondisi asap yang semakin memburuk dan kualitas udara yang dinilai membahayakan kesehatan. Kali ini Kepala SMP 7 Kota Jambi, Erda Lena, mengatakan bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh dilakukan dari rumah tersebut mengikuti edaran pemerintah Kota Jambi. Meski siswa tidak datang ke sekolah, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara daring. Menurutnya Kanti-Kanti, siswa ini sebenarnya tidak sedang menjalani libur, tapi mereka tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar dari rumah hingga kondisi udara memungkinkan untuk kembali ke sekolah. Dan Erda Lena juga menekankan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam memastikan anak tetap mengikuti pembelajaran sekaligus tidak beraktivitas di luar rumah selama kondisi udara belum membaik. Tentunya ia mengkhawatirkan anak-anak ini justru menggunakan waktu belajar dari rumah untuk bermain atau berpergian keluar sehingga berpotensi terpapar udara yang tidak sehat. Ganti-ganti beralih ke informasi lainnya, kali ini Kepala Kejaksaan Negeri Muara Jambi Karya Graham Hutagaul ini menghimbau masyarakat menggunakan masker di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat di wilayah Muara Jambi. Kejari mengatakan bahwa kondisi kualitas udara saat ini perlu menjadi perhatian serius, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit tertentu. Nah, ganti-ganti ia meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah khususnya bagi kelompok rentan untuk menghindari resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Karya Graham Hutagaul ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan. Dan menurutnya upaya mencegah kebakaran lahan harus dilakukan bersama-sama agar kondisi kabut asap tidak semakin memburuk. Tentunya ia berharap masyarakat Muara Jambi turut menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang dapat memperparah kondisi asap. Itulah informasi kita di siang hari ini. Kanti-Kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana tanah pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana tanah pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto. Tepatnya pada tanggal 29 September 1980.

0: Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Ya, ganti-ganti kita akan mengikuti siaran Suara Budaya Nusantara bersama RRI Surakarta dan juga RRI Jakarta dengan tema Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Ganti-ganti tentunya selamat siang, selamat mendengarkan.
2: Kabar berita jam 13.

Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat siap menyukseskan program wajib belajar 13 tahun melalui pendidikan sekolah selama 1 tahun bagi anak-anak usia 5-6 tahun. Nur Hidayat, asisten administrasi dan kesejahteraan rakyat Sekko Jakarta Pusat mengatakan, implementasi program dimulai tahun ini melalui instruksi Wali Kota Jakarta Pusat nomor E0050 tahun 2026. Sosialisasi dilakukan kemarin untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen pemerintah Bunda PAUD, guru serta masyarakat. Program ini ditargetkan memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan prasekolah berkualitas sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke berita lainnya, mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda Australia Selandia Baru terus berkontribusi bagi Indonesia melalui berbagai kegiatan komunitas termasuk Garuda Contribution Fest di Melbourne, Australia. Jonathan Asian Aposan, Ketua Mata Garuda LPDP Australia Selandia Baru mengatakan, kegiatan pada 22 Agustus kemarin menghadirkan kompetisi Identon yang diikuti sekitar 40 peserta untuk mencari solusi atas persoalan Indonesia. Sementara Anastasia Sindia Imsa Putri, Wakil Regional Australia Mata Garuda LPDP mengatakan, pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar, sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih, semakin memikat suaranya.
1: Ayah, gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya Mas Roy? Surakarta
2: di sini juga panas banget nih Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih Pak, kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Kayaknya adem banget nih Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita egol lagi dulu ya Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih Pak.
1: Iya, selamat siang Pak Widodo.
2: Wah, ya selamat siang juga nih Pak.
1: Kenapa ini belum juga dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini Pak.
1: Oh belum, Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada Pak, sudah ada di depan studio, belum dipersilahkan masuk.
1: Oh, akhiran yang
2: masuk dulu.
1: Oh, akhiran yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
2: Ya, itu tim kita nih Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat.

0: spesifikasi wajah gitu ya.
1: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo, bisa langsung bergabung bersama kita ya, Pak ya.
0: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya. Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
1: Nah, kita sapa dulu nih, Pak.
0: Boleh, silakan.
1: Selamat siang, Pak Widodo.
0: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah, itu dia baru.
2: Teh Nova.
0: Mpok Nova. Ayo Jakarta, ayo Jakarta. Teteh mah dari Sunda dong harusnya.
2: Bener Mpok Nova ya?
0: Iya, ayo.
2: Saya Mpok... pernah dengar suaranya di mana gitu.
0: Oh iya, ayo mah suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo. Oh,
2: iya. Oke deh. Selamat siang.
0: Pak selamat Nova. Siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
1: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Pro4 se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat dunia ini juga tahu nih Pak ya.
2: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar ya. Ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di barat itu mengalami apa krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending, namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya, dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sembanjang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya?
1: Yeah.
2: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Jadi berdekatan, dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua, dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
1: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon solo juga nih Pak? Salah?
2: Pohon solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
1: nah, jadi ini, Pak,
2: tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya, karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam baluarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya, diawetkan melalui budaya. Nah, Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gledok sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
1: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
2: Tahu namanya enggak?
1: Ya. Pohon beringin gitu aja.
2: Tahu namanya enggak?
1: Ada namanya. Namanya belum tahu nih, Pak.
2: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Nah, itu Pak mau nanti pohon-pohon itu di kultur, di culture kan, di menjadi kader yang culture, tidak hanya lari ya. Orang tidak hanya minum juga kopi ya, jadi pohon-pohon juga di culture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Nah, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Culture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi, Mas Roy.
1: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
2: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kita dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada, Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur, jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan Pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
1: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
2: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada Pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan, saya tidak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, masih ada beberapa pohon. Sayangnya begini, pohon itu meskipun di tanah mulai setek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya, Mas Roy ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
1: Nah,
2: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
1: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Nah, lalu untuk usianya ini, Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu untuk pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
2: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu, artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah terlihat tua sekali, sudah akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot ya.
1: Nah, saya ceritakan ya,
2: di Gledak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Nah, itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada minimal ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Hmm. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah kebetulan yang di Gladak itu adalah ringin.
1: Ringin, pohon beringin.
2: Beringin, bukan preh. Ya jadi ya identik dengan akarnya yang menjulur seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon aranduelas. Mm-hmm. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
1: Pohon bodi
2: ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
1: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih, Pak?
2: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
1: Nah, ini mungkin masih asing juga nih. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
2: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Hmm. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon bodi ada 200 jenis. Oh. Ada 200 spesies. Bukan 200 varian. Ya, 200 varian itu ada 200 dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodhi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Hmm. Namanya pohon mahabodhi, khusus ya namanya mahabodhi.
1: Mahabodhi.
2: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran ya. Pertama itu di depan Pendopo Perang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Perang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya maka dipakai untuk magersari, ditempati masyarakat biasa. Nah, di depan itu di Panti Jeksan yang paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
1: Nah, palem tali jiwo itu ya seringnya. Ya,
2: tali jiwo, pohon apa buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Pohonnya buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi enggak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerambu, pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930-an itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia gitu. Itu pernah ke Solo dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7 maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Itu heroik sekali pohon itu ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang enggak salah kedaten ya mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. Itu pohon bodi gitu. Jadi heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan wah, itu heroik sekali waktu itu.
1: Dan luar biasa ya, luar biasa komunikasi sekali. Masih terbatas tapi kerjasama.
2: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore. Wah, wow, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon Bodhi.
1: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
2: Pak Nova.
0: Iya. Iya, Pak Widodo.
2: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo itu.
0: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon Bodhi itu saya membayangkan tadi kayak Bodhi manusia enggak sih gitu, kayak tubuh manusia enggak sih?
2: Bodhi gitar itu namanya.
0: Iya, karena juga pohon Bodhi kan Mas ya.
2: Yang masuk keingatan kita mungkin Bodhi Satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
0: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
2: Iya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
0: Siap, siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
2: Amin. Nanti sudah digaitin, ditraktir lagi.
0: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijabah doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
1: 0271638145.
0: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
1: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
0: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-350-4510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Masih terhubung.
1: Oke dah, tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Iya, yeah, Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Belum ada, kalau ya. Gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik.
1: Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Yang Bang Safa di Bang Olen.
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher, agak bergeser sedikit, boleh?
3: Iya, ada Bang Sapa di Yogyakarta, Bang Olen ya.
1: Ada Mas Roy Rohim
2: dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan.
3: Ya, masih. Ya, langsung pertanyaan ya. Ya, silakan. Pertanyaan, pohon bodi itu apa, pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau di apa tuh, filosofi apa seperti dimakan pohonnya bodi itu, pertanyaan saya
1: ya? apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Atau ya, iya. Cabangnya bodinya seperti manusia sampai dimakan bodi.
1: Oke, siap, ya, siap.
3: Dari itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bang Nova sama Bang Rahim.
1: Iya. Iya, oke, terima kasih kembali. Pak Widodo enggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Brief ya, WA nih, Pak.
1: Silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimanakah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu, Pak?
1: Oke, Pak Widodo, silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya, Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa Buddhanya ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin, itu artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Pak Nova, misalnya enggak. Nah, itu kebetulan. Tapi begini, pohon itu batang dan cabang itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Karena
4: bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Ya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: seribu.
4: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
1: Nah, waduh, jangan sampai kita berbarengan berteduh di sana ya, Pak Widodo ya.
4: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain tuh. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya tuh mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
1: Iya deh.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik. Intinya begitu.
1: Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem
4: ingin
1: gitu ya, kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
4: Ya, secara alamiah memang begitu. Nanti kalau nggak percaya, coba aja ke sana.
1: Oh iya ada. Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana berbarengan sama adianya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu kita
1: ambil ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini yang lebih
1: luar biasa. Pertanyaan kedua Pak Widodo.
4: Ya, pertanyaan kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Ya. Ini Jogja ya. Di Jogja ada pohon naoni, di Bandung ada pohon kenari, di Tapal Kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Asem Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam, Tamarindus indicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari India. Masa korma padahal
2: tamarin ya.
4: Iya tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri itu. Nah, itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh, ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
1: Kemudian
4: Pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat narasi seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi itu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, ya. Kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
1: Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya, Pak Widodo?
4: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pinggiran yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus nah, ditebang gitu ya?
4: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Mbok menanyakan pohon yang hilang itu.
1: Iya.
4: Di Skotlandia itu ada pohon namanya pohon sikamor namanya, Robin Hood Tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu. Padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang pohon itu kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun.
1: Gitu. Oh,
2: jadi, sampai segitunya ya karena pohon ya.
4: Iya, karena bayangkan ya orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari.
1: Silakan. Silakan Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
5: Selamat siang buat Pak Tara sumbernya.
2: Iya, Pak Widodo Ari.
4: Ya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
5: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Karena saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang kita paling takuti kalau ada waktu itu ya. Ya, menurutnya sih ada semacam persemayangan.
4: Ya, ada ya. Hantunya.
5: Ya, terus untuk tradisi Jawa sendiri, kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya? Pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa?
4: Yeah.
5: Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Kayaknya sih ya Pak Widodo.
4: Terima kasih. Hai,
2: Mbak Ayu.
4: Pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari, kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum, Pon Nova, selamat siang.
1: Pon selamat Nova siang. Iya, Ica, selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
6: Mau nyapa ini dong, Pak Widodo ya?
1: Iya, Pak Widodo, silakan.
6: Pak Widodo sama Mas siapa?
1: Sama Mas Roy Rohim.
6: Ya, adik kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini, Pon Nova.
1: Apa tuh?
6: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
1: ada penghuninya.
6: Ada penghuninya gitu Pak.
1: Tadi barusan diomongin.
6: Ica dulu. Ya. Tunggu dulu.
1: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ditempelin sama dianya.
6: Iya. Tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih saya sempurna Pak. Pohon kersen tahu kan?
1: Pohon apa?
2: Kersen, oh, ya. Kersen talok ya. Ya.
1: Ya.
6: Kalau pohon kersen itu ada nggak sih Pak Cipet kayak penghuninya
2: gitu? Oh gitu, okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi.
1: Oke okay, baik, namanya. Itu aja.
6: Ica punya begitu loh.
1: Depan rumah apa dalam rumah?
6: Di depannya.
1: Oh di depan, ya barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
6: Bukan.
1: Ya udah.
6: Halo Pak Nova.
1: Ya.
6: Ica mau pantun dong untuk.
1: Ya udah.
6: Untuk Pak Nova.
1: Buruan buruan, yuk. Apa pantunnya Cak?
4: Cakep. Oh belum.
1: Oh belum.
6: duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
6: Hai Pak Nova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis. Dan jangan pesimis.
1: Widih, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduh.
2: Masih ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh Pak?
1: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
4: Ingat.
1: Oke nanti yang Jakarta saya ingatin. Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
2: Juga baik.
1: Silahkan.
2: Suara Budaya Nusantara.
7: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
7: Tadi aku mau apa? Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Ya.
7: Karena cuacanya panas, jadi makan jauh nih.
2: Wah,
7: halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo.
4: Waalaikumsalam.
7: Kenal Bapak.
4: Kenal.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble ya.
4: Bantu mungkin.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
2: Baik, silakan
4: okay.
2: Pak.
4: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Nah, ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman-tanaman pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua ada yang ditanam, ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah, kita menanam kelapa di depan rumah, menanam pohon bambu di depan rumah, menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Bro, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol dari pangeran. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Nah, pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon banana, itu pohon saya. Kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga, ini juga nah. Pohon yang heroik juga. Tapi kayaknya waktunya nggak tahu, nggak
2: nah,
4: yakin bisa cukup ke Mbak. Tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule. Ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi. Tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya? Kalau di tempat saya itu kalau pohon enggak ada penghuninya, enggak ada penunggunya ya pohon kosong itu enggak anu ya, enggak. Kayak kita pegang keris tapi enggak ada rayoninya, itu ya untuk apa disimpan?
2: Oh begitu
4: justru,
2: ya.
4: Kita menghargai justru itu ada penunggunya.
2: Tapi
4: itu.
2: Apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini, Pak? Sosok tertentu?
4: Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek, atau mendetek tapi diam saja, atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa. Jadi ada pohon beringin yang dikasih dupa misalnya. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap. Ya. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ, atau kalau genap ya memang kita ingin sedang kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus tapi jumlahnya genap
2: harus genap
4: ya, itu ya. Intinya seperti sudah biasa itu. Wah,
2: tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon Pak, kenapa harus pohon beringin, misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin
4: ya,
2: ada
4: itu,
2: beringin kenapa ya. Kalau diganti gimana Pak?
4: Itu saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, pohon beringin itu adalah tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah, maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah, dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Kita anggap pohon ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Nah, begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
2: Nah, itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga nih pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinnya ya untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya
1: pohon. Kayaknya seperti tadi yang Ica Bapak Ari mempercayai nggak bahwasanya mereka ada di situ?
4: Iya justru itu, kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
1: Oke. Okay.
4: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
1: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya?
4: Termasuk kalau pohon kresen nggak ada.
1: Oke.
4: Okay. Belum pernah ada pohon kresen ada penunggunya nggak ada. Karena apa, dia tidak punya akar tunggang.
1: Oke, siap.
4: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
1: Baik.
4: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena nggak ada akar tunggangnya.
1: Oke.
4: Okay. Makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kresen tadi. Tetapi buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
1: Baik.
2: Buahnya itu ya.
4: Itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
1: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
4: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
2: Wah. Wow.
1: Baik, kalau begitu.
8: Salam lagi nih, Pak ya.
1: Apa lagi tuh, Mas Roy?
8: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus kita harus ketahui kalau misalnya
4: datang Solo? Satu pule, dua randu alas, namanya itu harus tahu.
1: Oke dah.
4: Berarti ya. Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
1: Yang harus didatangin gitu ya?
4: Wajib itu.
1: Oke deh, Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini ya, dulu kebersamaan kita.
4: Enggak mengedukasi, Pak. Ini berbagi cerita aja, Pak.
1: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh, Pak Widodo, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
8: Baik, terima kasih, Pak Nova.
1: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
9: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
10: Kabar Hari Iko.
11: Selamat siang kati-kanti dimanapun kati-kanti berada, tentunya akan ada Kabar Hari Iko. Gubernur Jambi kunjungi korban kebakaran di Tancap Tim. Gubernur Jambi Al Haris bersama Bupati Tanjung Jabung Timur Dila Hikmasari mengunjungi korban kebakaran di rumah di Desa Lagan Tengah, Kecamatan Gerakai. Dalam kesempatan ini, Bupati Tanjap Tim Dila Hikmasari yang mendampingi Gubernur Jambi mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati menggunakan kompor dan peralatan listrik, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering. Bupati meminta para camat, lurah, dan kepala desa terus menyampaikan imbauan kepada masyarakat melalui masjid maupun berbagai pertemuan warga. Dila juga mengingatkan warga yang hendak membuka lahan agar tidak menggunakan api. Menurutnya, pembukaan lahan dengan cara membakar sangat berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Kati-kati adalah Kabar Hari Iko, Gubernur Jambi kunjungi korban kebakaran di Tanjap Tim. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di Kabar Hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah panasin.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Ya, daerahmu adalah jati dirimu.
5: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

Kuliner Nusantara. Lumpia Semarang adalah salah satu makanan tradisional khas Semarang dengan bahan dasar rebung, udang ebi, daging ayam, dan telur yang dibungkus kulit lumpia. Makanan ini merupakan jajanan khas kota Semarang yang cukup populer dan sangat diminati oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke sana. Lumpia Semarang ini jika dilihat dari tampilan luar sama halnya dengan lumpia pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran, seperti kecamba, wortel, atau kubis. Sedangkan lumpia Semarang isinya lebih lengkap dan memiliki cita rasa yang berbeda dengan lumpia lainnya. Rebung yang digunakan yaitu rebung dari bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang renyah dan empuk saat dimakan. Hal itu yang membuat lumpia Semarang sangat diminati. Lumpia Semarang terdiri dari dua macam, yaitu lumpia basah dan lumpia goreng. Perbedaannya terletak pada kulit lumpianya, yang digoreng atau tidak. Lumpia basah sangat cocok dinikmati bagi Anda yang sedang diet dan menghindari makanan gorengan. Kulit lumpia yang digunakan yaitu kulit lumpia yang dibuat dari bahan adonan khusus, sehingga setelah digoreng terasa kerenyahannya. Selain itu, jika dipadukan dengan isi lumpia, maka rasanya menjadi semakin nikmat, gurih, lezat, dan membuat sensasi rasa yang khas. Lumpia Semarang lebih nikmat jika disajikan selagi hangat, karena kerenyahannya lebih terasa. Biasanya disajikan bersama cabai rawit, saus atau acar. Saus yang digunakan untuk menikmati lumpia terbuat dari bawang putih, tepung maizena, gula merah, gula, dan garam.

Selamat siang Kak Tanti, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi memastikan bahwa seluruh proses registrasi kartu seluler pembayaran kini murni mengandalkan pemindaian biometrik wajah. Pemindaian wajah tersebut akan terhubung langsung dengan data kependudukan. Artinya cara lama menggunakan kombinasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga sudah resmi berakhir dan ditutup secara permanen. Kebijakan tegas ini Kak Tanti diambil oleh pemerintah untuk merespon temuan di lapangan di mana masih ada celah penggunaan NIK dan juga KK saat transisi awal metode biometrik ini. Hal ini bertujuan untuk menutup rapat potensi penyalahgunaan data pribadi. Akses ke metode lama kini diputus total, wajah pajak kita kini menjadi satu-satunya tiket untuk mengaktifkan kartu SIM baru ganti-ganti. Ya, ganti-ganti, meski terkesan ketat, transisi besar ini diklaim berjalan tanpa hambatan berarti. Selama hampir 2 bulan, penerapan nasional Kemkomdigi mencatat proses pendaftaran bagi warga usia 17 tahun ke atas ini berjalan mulus tanpa ada kendala teknis yang berarti. Nah, tentunya ganti-ganti, sejak tahap uji coba ini digulirkan lewat surat edaran Dirjen Ekosistem Digital nomor 55 tahun 2025 hingga resmi berlaku penuh secara nasional pada 1 Juli 2026, antusiasisme masyarakat terbilang tinggi. Tercatat sudah ada 19.669,890 kartu SIM baru yang akses sudah diaktifkan hanya dengan pemindaian wajah. Nah, ganti-ganti, jadi sekarang gak repot-repot lagi nih bawa KK, NIK, dan juga yang lainnya. Biasanya kan kita kalau daftar selalu ada NIK sama KK ya kan untuk mendaftarkan kartunya, tapi kali ini sudah tidak, ganti-ganti. Nah, itulah informasi kita di siang hari ini, ganti-ganti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Hai, perkenalkan, aku telapak tangan. Setiap hari aku bertemu banyak orang. Setiap hari aku melakukan banyak hal. Aku tak mampu menolak semua itu. Tapi, satu hal yang membuat aku sangat bahagia. Ketika aku dibersihkan dengan air dan sabun.

0: gue ngebetok, abis deh bande gue. Beres, abis.
1: Beb, ayo dong Beb, cepetan dikit kenapa sih? Aku udah gerah banget nih.
2: Oke, gimana? Pas kan kostum aku?
1: Ya ampun Beb, kok kamu pakai batik sih? Kuno banget Beb.
2: Sayang, kamu tahu gak? Nelson Mandela aja gemar pakai batik ketika di pertemuan forum dunia. Karena batik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia.
3: Jangan malu untuk memakai produk buatan Indonesia.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id.

Iya, ganti-ganti informasi kali ini, ancaman kebakaran hutan dan juga lahan di Provinsi Jambi masih membutuhkan kewaspadaan tinggi di tengah puncak musim kemarau. Nah, kondisi ganti-ganti mendorong berbagai pihak untuk memperkuat kesiapsiagaan termasuk Pertamina F Jambi dalam sepekan terakhir. Dan tim Pertamina F Jambi turut bergerak membantu pemadaman kebakaran lahan di sejumlah lokasi yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kali ini ganti-ganti dalam sepekan terakhir tim Pertamina F Jambi turut bergerak membantu pemadaman kebakaran lahan di sejumlah lokasi yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Field Manager Pertamina F Jambi Kurniawan Triwidodo mengatakan respon cepat ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk menjaga keselamatan masyarakat, lingkungan serta memastikan fasilitas operasi tetap aman dari ancaman kebakaran. Nah, ganti-ganti tentunya dalam kesiapsiagaan personel ini, patroli serta penempatan armada pemadaman di sejumlah titik, Pertamina F Jambi memastikan dukungan terhadap upaya penanganan kebakaran lahan terus dilakukan khususnya sekitar wilayah operasional perusahaan. Ganti-ganti telah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi siang Iko, dan di Jambi petang Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita yang lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Permainan tradisional Nusantara. Bakyak berasal dari Sumatera Barat. Permainan ini juga disebut dengan nama lain terompa galua. Alat yang dibutuhkan untuk bermain adalah sandal kayu yang panjangnya bisa muat untuk 3 hingga 5 orang. Meski kelihatannya mudah, namun butuh konsentrasi agar bisa berjalan kompak. Jika satu orang saja tidak kompak, maka tim bisa terhuyung-huyung dan kalah.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Bayahaki, tentunya akan menemani kanti-kanti ya untuk edisi hari ini. Bertepatan di hari Kamis 27 Agustus 2020. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia. Ya, ketika nanti tentunya saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini kanti-kanti, saya akan temani Anda di acara Prodangdut.

0: Buka dan sapa ya bagi ganti-ganti ingin berpartisipasi silakan di 0811-707-9920. Langsung saja kita akan sapa di siapa di sana. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarmu, Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin ya Allah. Amin. Masya Allah. Tema kita hari ini udara tidak sehat. Betulkah begitu? Betul.
1: Benar sekali.
0: Betul sekali. Emang di situ ada asap apa?
1: Asap tidak. Ah.

0: Dan dalam isi semua ada lah ya.
1: Oke,
0: Ada
1: siap.
0: kecurangan pula lagi makan ikan.
1: Ah, itu dia.
0: Tapi semua ada yang memakan kawan ya.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu.

0: Produk.
1: Ada Tapero di sini.
0: Woi, santap tuh.
1: Kami tukar nama.
0: Hah? Tukar nama?
1: Iya.
0: Wah.
1: Di sini Kak Pero, di sana Ajeng gitu.
0: Oh gitu.
1: Boleh kan?
0: Boleh-boleh saja.
1: Tapi hati-hati, dia dikejar harimau.
0: Wow. Wow.
1: Iya, tapi hatinya.
0: Iya.
1: Mulutmu harimau kan?
0: Iya,
1: wow.
0: Iya.
1: Bau.
0: Wow.
1: Pernah nampak harimau?
0: Wow.
1: Hah? Hah? Pernah nampak enggak?
0: Pernah nampak harimau?
1: Ah.
0: Pernah.
1: Oh, ya sudah, kan nampak.
0: Bermacam-macam harimau pokoknya.
1: Iyalah. Apalagi serigala,
0: dah. Wah, serigala.
1: Kita lagu.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya apa ya? Yang enak-enak aja lah hari ini. Lagi kepengen lagu mandul aja, mah.
0: Lagu mandul lagi. Siap.
1: Salam boleh kan Mas mewakili Bunda Wati Upa ya?
0: Boleh, silakan.
1: Buatnya Mas Yano, buatnya Mas Rana, buatnya Bang, buatnya siapa itu Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Rudi, Bang Abdullah, buatnya Bang Ing, masuk Bang Ing,
0: masuk.
1: Bang Udin juga masuk, Bang Adi Muksin masuk, Bang Adi Muksin.
0: Iya.
1: Iya Mas, pesedak aku.
0: Malu.
1: Buatnya Kak Vero,
0: iya.
1: Buatnya Bunda Wati Upa, sama Kak Eman,
0: iya.
1: Buti Sila, buatnya siapa lagi ya, buatnya Mbak Solia,
0: iya.
1: Batuk dikit. Buatnya siapa lagi ya, buatnya saudara kita yang di Kepri, Bang Tengku Ardian saya, Mang Ajum juga. Buatnya Mas Yoga sama Adik Nisa. Buatnya siapa lagi? Buat siapa lagi ya?
0: Buatnya
1: Bunda Nadia, Bang Alimin,
0: Bang
1: Amar, Bang Amar, Bang Armi, Bang Ami, Bang Ajami.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Ramlan, buatnya Bang Andika sama layangan Dika ya. Buatnya apa ya? Semuanya aja lah.
0: Siap.
1: Buatnya Mas Kak Vero,
0: masuk dong.
1: Kami tadi sudah teleponan sama dia.
0: Oh gitu.
1: Kami nyeritain Mas loh tadi.
0: Oh iya pantes. Rasa
1: enggak? Terbatuk-batuk enggak tadi?
0: Bukan batuk lagi ya, menjatuh tengkurap saya.
1: Allah, makasih ya Mas.
0: Sama-sama.
1: Udah nganter, jangan lupa pakai masker ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Ajeng yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Mbak Ajeng kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, dangdutan lu.
0: Ayo kita dangdutan.
2: Mana dangdutannya?
0: Di rumah Mbak Pero yuk.
2: Kita ke rumah Mbak Ajengnya tuh.
0: Oh, Mbak Ajeng pindah sekarang. Iya. Iya, dia kan lagi tukar nama tuh. Kita tempat Mbak Ajeng aja yuk. Ya.

0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Majen katanya minta lagu apa ya?
0: Tadi?
1: Iya.
0: Lagunya Mandul.
1: Mandul ya?
0: Iya.
1: Kenapa Mandul?
0: Wah ini, saya tidak tahu kenapa dia minta lagu Mandul.
1: Mbak Tero belum masuk ya?
0: Mbak Tero belum.
1: Wah, ke rumah Ajeng, kemudian ke rumah Mbak Tero.
0: Wah, siap.
1: Nah, salam tolak. Nah, lagunya dulu ya. Nah,
0: apa lagunya tuh?
1: Lagunya, apa ya? Panggilan Cinta dari Paul Gayu dan Sylvia Ma.
0: Panggilan Cinta.
1: Paul Gayu dan Sylvia Ma.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya pertama sekali tentunya Bang Bayah Haji ya, selamat sore, selamat bertugas, semangat sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Jalan Sudur di Kepang Tudak. Ada Bang Tamrin, ada Kadir CS. Lama sudah Kadir CS tak pernah masuk lagi ya.
0: Udah lama gak dengar suaranya ini.
1: Ya ada Rudi Sengeti ya, kemarin tuh putus Rudi Sengeti.
0: Oke, iya terputus.
1: Iya, terakhir lagi terputus lagi ya. Ya, mudah-mudahan bisa masuk hari ini ya.
0: Amin.
1: Ada Ramla di Tunas Mudu, Bang Alumin, BC Nadia Purnama. Ada Mang Ajum, ada Putra Politija, Andi Nusin, Eka Isyanti, Bunda Wati, Mbak Tero, Mbak Anita di Sungai Coman. Ada Mama Kembar, Aure, Ibu Farida, ada Ajeng tadi ya, selamat sore, semoga sehat selalu. Ada Abdullah, ada Putra Banten juga, selamat sore, ada Si Semar, ada Kang Soleh, ada Si Rusli, Abdurrahim, Tuju Amarsan, ada Tina di Sampariau. Ada Mak Berlin di Tanjung Pinang Kepri ya. Semoga sehat selalu. Untungnya Mbak, untungnya Bang Bayati sama sore sama juga. Semoga sehat selalu. Lagunya ada ya?
0: Ada.
1: Untungnya Bang Bayati sekali lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Pak Amja Yusuf yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali ganti-ganti kita akan sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Bang Bay?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Syukur alhamdulillah, kalau sehat itu Bang Bay.
0: Siap. Itu yang paling,
2: kalau kita sudah sehat itu nikmat yang segala-galanya
0: luar itu Bang Bay. Iyalah, nikmat yang luar biasa itu.
2: Iya, walaupun makannya banyak lauknya seapa, kalau cuman ya kalau sehat itu enak aja Bang.
0: Iyalah, walaupun lauknya sederhana, luar biasa pokoknya.
2: Iya, kalau sakit walaupun enak-enak lauknya enggak enak jadinya kan.
0: Benar. Karena jadi karena lagi enggak enak makan, apapun enggak dikasih enggak mau makan jadi.
2: Iya, tapi aku herannya satu Bang Leh aku.
0: Apa tuh? Apa tuh?
2: Kalau kita tuh sakit, kenapa banyak orang yang ngasih yang enak-enak gitu loh Bang Leh aku?
0: Iya ya, kenapa kalau sehat kita enggak dikasih, enggak ada yang ngasih yang enak-enak ya?
2: Iya. Ada yang bawa ibu,
0: iya benar, ada yang bawa nasi rendang ya enggak? Waduh.
2: Cuma kalau waktu sehat dibawa ibu gitu, semuanya
0: iya. Nurut gitu. Dia. Iya, malah lagi sehat maka gak ada yang nawarin kita.
2: Iya, itu yang jadi heran.
0: Iya, iya, memang kalau kalau lagi kurang sehat, memang perhatiannya lebih daripada orang sehat.
2: Iya, katanya kalau sehat mungkin gini ya, apa aja apa dia bisa cari sendiri, apa yang mau dimakan gitu mungkin ya.
0: Benar. Positifnya begitulah ya.
2: Iya. Iya, Bang Yakin. Okay. Minta lagu Bang Yakin.
0: Apa tuh lagunya?
2: Lagunya dari apa namanya Bang Yakin? Lagunya dari Lesti.
0: Lesti apa judulnya itu?
2: Ampunilah. Iya, salam-salam dikit ya.
0: Boleh, silakan.
2: Buatnya Bunda Wat yang sudah masuk tadi, apa kabar Bunda? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan sama Iman, pacarnya sehat selalu dan selamat nanti menantu yang lain saya. Buatnya tadi Mbak Vero ya kan sudah apa tukar nama lah gitu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Memang itu sinema aja aku suka-suka gitu Bang Yaki.
0: Iya.
2: Tapi nggak apa-apa lah.
0: Nggak apa-apa.
2: Yang mana-mana kira-kira yang merasa dirinya pada enak, tidak mengganggu orang lain kan Bang Yaki.
0: Betul. Yang penting saling nyaman aja kedua-duanya.
2: Iya. Kalau memang sudah apa namanya oper-oper nama, boleh-boleh aja.
0: Iya.
2: Cuma saya satu pesan Bang Yaki.
0: Apa tuh?
2: Buatnya dia aja. Apakah sudah kangkungnya kemarin yang sudah di apa udah dimasak, kalau belum nanti dimakan macan loh aja. Ada kan kemarin dia waktu nelfon saya tuh Bang Yaki. Ya kan Bang Andi itu kan ngambil anu kan sayur apa kangkung. Nah jadi yang jadi sekarang ini saya tanya, apakah dia aja sudah masak sayurnya apa kangkungnya pun belum? Kalau belum nanti dimakan macan.
0: Oh iya, makan macan itu
2: kangkung. Kan katanya Bang Wea cuma banyak macan, jadi banyak macan kan?
0: Iya. Aduh, salah.
2: Lanjut ya Bang Yaki.
0: Siap, silakan.
2: Banyak banget Mbak Yusuf juga. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu ya Bang ya.
0: Amin.
2: Buatnya Bang Rudi, guru masuk Bang Rudi nanti kena ujung-ujung lagi jatuh.
0: Iya.
2: Nah, nanti sudah jatuh ketimpa tangga lagi.
0: Waduh, sakit dong.
2: Nah, iya, ujung-ujung sudah putus pula. Aduh, kasihan.
0: Aduh, itu dia.
2: Buatnya Bang Ramlan juga ya. Bang Abdullah.
0: Iya.
2: Buatnya Bang Tengku Ardiansa, Mbak Fina, Mbak, apa namanya, Bun. Tapi Mama Kembar.
0: Iya.
2: Mama Kembar, apa kabarnya Mama Kembar? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buatnya juga Mak Berlin di Tanjung Pinang. Buatnya Mak Iza ya.
0: Iya.
2: Mak Iza di mana itu Bang?
0: Mak Iza di Mudung Darat katanya.
2: Oh iya, di Mudung Darat selama kekeluargaan dari Andi Mokya Mak Iza. Buatnya juga siapa lagi Bang ini Mang Ajung. Mang Iing juga ya.
0: Iya.
2: Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Bang Nasrun juga, Pak Abdurrahim juga. Buatnya juga Mbak Sari di Banjarmasin, Mbak Sari. Buatnya juga Ica. Buatnya Bu Farida. Buatnya juga Ayu di apa namanya Bangun Tengah ya. Kalau lagi monitor, selama monitor. Buatnya juga Putra ATM. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu. Buatnya Putra Polikijan juga. Buatnya Dika di mana itu di Ternate ya.
0: Iya.
2: Kalau lagi monitor selama monitor, mudah-mudahan akur selalu.
0: Amin.
2: Lagunya ada Bang Yaki.
0: Ada.
2: Buatnya Bu Desi lah juga. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buatnya Mbak Umi di Penerokan kalau lagi monitor selama monitor.
0: Iya.
2: Buatnya Mbak Vero juga. Mbak Ika. Kupianti, buahnya Mbak Naila juga ya.
0: Iya.
2: Buahnya Selupen, Perempat, Tanpa Terkecuali. Lagunya ditunggu Bang Yaki.
0: Siap.
2: Titip salam sama Tete di rumah dengan Ade di rumah ya Bang Yaki.
0: Baik.
2: buahnya juga TL gas satu ketinggalan lagi buang Wehaki.
0: Apa tuh?
2: Tete Nadia.
0: Oh iya.
2: Tete Nadia dengan Alimin itu tak boleh terlupakan itu buang Wehaki selalu dah senggol diriku gitu kalau masuk.
0: Mantap.
2: Iya berarti persaudaraan itu walaupun belum jumpa tapi sudah persaudaraan itu kental gitu
0: buang Wehaki. Iya sudah terasa dekat ya.
2: Iya itu tete saya juga buang Wehaki.
0: Baik.
2: Oke buang Wehaki terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Andi Mohsin yang sudah bergabung. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika-nanti di mana pun berada, ya nanti kita sapa kembali. Kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Tentunya yang jatuh pada pukul 15 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, ketika-ketika kaum muslimin dan muslimat, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

99,2 Propat RRI Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong kebakaran!

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut adalah kita.
1: Mantap, luar biasa, luar
0: apa
1: biasa.
0: Apa kabar, Mas Tahaki?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Sehat. Baik, juga saya juga sehat.
1: Mbak. Alhamdulillah. Di sana gimana? Ada kabut asap nggak sih?
0: Ada, tapi kan ya sudah agak berkurang.
1: Sudah agak kurang ya?
0: Ya, di kebun masalahnya kan.
1: Alhamdulillah.
0: Mungkin tersangkut di daun-daunan itu.
1: Iya, benar. Kalau masih banyak pohon kayak gitulah dia tuh. Kalau disiram hujan, hilanglah dia tuh.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya, tapi mudah-mudahan ada hujan lah ya beberapa hari ini ya.
0: Mudah-mudahan usaha pemerintah katanya sudah direncanakan mau bikin hujan buatan katanya.
1: Bikin hujan buatan ya, modifikasi
0: katanya.
1: Cuaca. Oke, mudah-mudahan lah bisa ada hujan
0: mudah-mudahan,
1: ya.
0: Mudah-mudahan, amin.
1: Biar asapnya berkurang.
0: Lagunya,
1: boleh,
0: siap. Asmara Terpendam.
1: Asmara Terpendam, baik.
0: Salamnya pertama buat Mas Tehaki, Nanda siap selalu sekeluarga.
1: Amin.
0: Terus buat Bunda Jasmarno, buat Mama Elo, buat Mas Ahmad, buat Kak Butet, buat Mbak Ma'apa Uni Ayang, terus buat Pak Tero, buat Mbak Aurel, terus buat Pedirila, Budi Salia, Bunda Rito, terus buat Mbak Naila, buat Mbak Yani, Budi Yani, buat Mbak Eka Reventi, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Anita, buat Mama Ija, buat yang Sirio, buat Evina, buat Mama Berlin, buat Mama Kembar, buat Bang Guardiansa, buat Bang Rudi, Bang Rizal, Bang Kamrin, Bang Amarkan, Bang Kamlan, buat Mbak apa ini, buat Mbak Amas Arimin dan Munda Nadia Purnamanya, buat Mbak Wati dan Bang Aimannya, buat Adik Rusti, buat Bang Juli, buat Mbak Suci, buat Mbak Nawang, Mbak Nawang Ulan, Mbak Ulan.
1: Mbak Ulan.
0: Iya, terus buat Mbak Bang Hamzah Yusuf, buat Bang siapa ini? Bang Iing.
1: Iya.
0: Buat satunya lagi, kita Nora, Danau apa? Danau Rano.
1: Danau Lamo.
0: Danau Lamo, siapa namanya itu?
1: Mang Ajum.
0: Bang Ajum, ya kawan lama.
1: Iya.
0: Buat siapa temennya ya? Buat semuanya tanpa dikecualikan, mohon maaf yang belum disebut ya, kawan teman-teman. Mudah-mudahan semua diberi kenikmatan sehat para pihak.
1: Amin.
0: Salam kompak selalu. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Bahagia selalu.
1: Amin ya Allah.
0: Lagunya ada Mas?
1: Ada.
0: Ya, terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Saya pamit. Atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Putra yang ada di Pulau Kijang sana ya. Alhamdulillah asapnya sudah mulai berkurang di sana ya. Baik, nanti dimanapun berada kita sapa kembali. Ini ada siapa lagi di sana? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara apa ini ya? Oh, suara gelas pecah. Aduh, suara adukannya luar biasa itu. Tak. Seger ya enggak?
2: Luar biasa. Bayar ngopi nih.
1: Iya, biar mata jadi melek ini, jangan merem ya mata saya ini.
2: Aduh.
1: Bukan lagi.
2: Ikan
1: lain. Kalau kagak ada kawan emang begitu. Wah jadinya. Oke, gimana situasi di sana nih? Asap ada asap enggak?
2: Panas kabutnya.
1: Kak, panas.
2: Panas.
1: Tapi asap ada enggak di situ?
2: Aduh, banyak ke meja banyak nih anak.
1: Iya, apalagi di bawah itu di pojok itu asap ada atau asap kompor ya enggak? Oke, siap Kang Iing. Lagunya naon?
2: Lagu ini be.
1: Ingat-ingat. Apalagi? Ingat-ingat. Satu,
2: lagu,
1: dua.
2: Lagi cantik, men.
1: Oh, cantik.
2: Ya, dari Siti Badriah.
1: Oke, cantik.
2: Ya, terima kasih. Semua beda, ya.
1: Oke, siap.
2: Ya,
1: mantap, mantul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iing emang kalau lagi ngaduk kopi salamnya juga luar biasa, semangat bener, semangat. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya, sukses selalu usahanya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdutan yuk.
1: Ayo kita dangdutan.
0: Di rumah Perong.
1: Mantul.
0: Jadi apa kabar bawang?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya ya.
0: Oh, yang penting sehat,
1: sehat. Iya, benar. Benar sekali. Di sana ada asap enggak sih selain asap dapur?
0: Wah, kabut dari pagi sampai siang.
1: Kabut dari pagi sampai siang.
0: Iya.
1: Oh, sekarang masih?
0: Masih lah.
1: Oh.
0: Agak kurang lah.
1: Agak kurang ya. Iya.
0: Pagi itu kalau
1: kabut.
0: Oh, ah,
1: oke, siap.
0: Cinta
1: berkabut, bukan asap berkabut ya.
0: Ya, jangan asap ya. Ah. Kabut.
1: Oke, siap.
0: Salamnya Diki.
1: Siap, silakan.
0: Iya, buatnya Putra Politika.
1: Mm-mm.
0: Army muda.
1: Iya.
0: Terus Kadir CS.
1: Iya.
0: Muda.
1: Iya.
0: Terus Abdullah Amarka Nabila Yusuf. Mas Ahmad di Terang Banjar.
1: Iya.
0: Jembatan Manasun. Pak Odin di mana-mana.
1: Iya.
0: Putra RTL. Terus Makembang,
1: iya.
0: Bukitano, Ina, Diriau,
1: iya.
0: Anita di sini Tomahan, Ella di Bukit Bali, Mas Alining, serta Bunda Nadia Penama Ida sehat selalu.
1: Amin.
0: Sawati, Pero, Mak Jupri, Mala Finali,
1: iya.
0: Kapuset, terus. Semua
1: suaranya
0: baik.
1: Siap.
0: Selalu sehat.
1: Amin.
0: Semoga rezeki.
1: Amin ya Allah.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Cik Rusli yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Cik Rusli, kembali kita sapa ketika nanti ada siapa lagi di sana. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Yang di sana apa kabar nih?
2: Alhamdulillah yang di sini sehat-sehat aja.
1: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya. Siap. Mantap.
2: Lagunya.
1: Boleh, lagunya apa tuh?
2: Ikutan aja,
1: siap.
2: Aja.
1: Baik.
2: Kangennya suaranya.
1: Wah, alhamdulillah masih ada yang kangen sama saya.
2: Iya, buat Bang Heki, tugas
1: aja saya
2: selalu keluarga Bang Heki.
1: Siap.
2: Salam sama yang di rumah.
1: Baik.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.

0: Bang Dul yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga di sana. Baik, ketika diri mana pun berada, kasih kembali kita sapa nih, ada siapa lagi ya di sana? Halo.
1: Halo, Pro
0: Dangdu. Dangdutan yuk.
1: Ayo
0: siap.
1: Mana Bet?
0: Wah, di rumah yuk.
1: Rumah siapa?
0: Rumah saya lah, berani nggak? Berani nggak? Ayo.
1: Iya. Mas, aku mau tanya.
0: Apa tuh?
1: Mas tuh kemarin pulang nggak?
0: Pulang ke mana?
1: Pulang ke rumah.
0: Iya, memang pulang ke rumah, saya pulang ke hutan apa?
1: Bohong Mas, bohong.
0: Lah,
1: nggak ada Mas tuh pulang.
0: Terus kemana dong?
1: Itu kok masih di perempat.
0: Kemarin apa sekarang sih?
1: Dari kemarin di situ.
0: Oh iya.
1: Makanya aku tanya, Mas tuh pulang
0: nggak? Iya ya, benar juga ya, kagak pulang-pulang sih nih. Besok kita di sini lagi nih, coba lah.
1: Iya. Pulang dulu loh, Mas.
0: Iya, masa nggak pulang-pulang ya? Bener juga.
1: Kemarin gitu.
0: Bener juga ya, saya baru terpikir, oh iya ya.
1: Sehat Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Aduh.
1: Lagunya Mas?
0: Apa lagunya nih?
1: Sita Alfia, gantengnya pacarku.
0: Gantengnya pacarku?
1: Ya, Sita Alfia.
0: Sita, oh iya, siap.
1: Iya, cariin Mas ya.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya tadi buat Bang Abdullah ya.
0: Siap.
1: Lagunya untuk Bang
0: Abdullah
1: lah.
0: Oh siap. Nanti saya download, saya kirim lagunya ya.
1: Iya. Buat Tangiing Simpel tadi ya.
0: Iya.
1: Keren banget bunyinya tuh.
0: Iya benar.
1: Bunyi gelasnya.
0: Aduh.
1: Emang aja. Buat Anita juga Puran masuk.
0: Iya.
1: Bundawati Aema. Buat Aurel juga datang.
0: Amin.
1: Mau Udin masuk wah.
0: Wah.
1: Buat Ajeng juga tadi ya. Makasih dari bolanya.
0: Iya.
1: Amar, Bang Armi.
0: Mak Berlin.
1: Mak Ija. Bude Cila, Bude Caliam. Mbak Ayang. Buat Bang Bujang,
0: iya.
1: Bang Tamri, Bang Ijal,
0: buat
1: Bang Rudi masuk lah Bang.
0: Masuk.
1: Bang Alimin,
0: iya.
1: Bang Bunda Nadianya juga sama sore.
0: Oke.
1: Buat Mas Marito, buat Mas, buat Pak T. Sarpin,
0: iya.
1: Bang Putra Pulau Pijang, Bang Putra Banten,
0: iya.
1: Buat Bang Kawon juga,
0: nah, iya.
1: Pengabarnya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Abrohim juga.
0: Iya.
1: Buat Pina. Buat Bang Puja Kusuma. Buat siapa lagi ya? Buat Bang Alfiadi juga.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi? Sinta. Buat siapa? Bapak Sadewo, Bang Kaman, Bang Tule. Ada lagunya Mas?
0: Ada.
1: Buat Bang Andi Mukin, Bang Yusuf juga tadi ya. Buat Bang Andi Satra sama Rizkanya juga.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya, Bang Pangeran Cinta, Bang Kati CS.
0: Iya.
1: Ya udah lah Mas.
0: Siap.
1: Lali aku.
0: Saya
1: mohon maaf ya.
0: Baik.
1: Buat Mas pulangnya nanti malam, hati-hati.
0: Siap.
1: Jangan lupa Pak. Mulutnya di masker pakai duit.
0: Oh iya dong.
1: Pulang Mas.
0: Siap.
1: Jangan sampai di situ lagi.
0: Iya, Mas siap.
1: Paginya ditunggu ya.
0: Baik.
1: Sukses selalu buat Mas ya.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Iya, saya nggak pulang-pulang dari kemarin ya. Oke, baik, hati-hati dimanapun berada, nanti kita sapa kembali ya, kita nikmati terlebih dahulu, tetap bersama Perempat Jambi.

Danau Kacau merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kacau ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kacau sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung. Sehingga, objek wisata Danau Kacau ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kacau ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kacau merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian. Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
2: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
3: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah. Masa enggak? Enggak bersih dong kalau enggak dibuka.
0: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Iya, malah curhat.

0816 7907 9920. Ya, bagi ganti-ganti yang saat ini ya sedang dalam perjalanan tentunya, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan ganti-ganti

0: yang wilayahnya sudah diselimuti kabut asap atau yang jarak pandangnya sudah mulai terganggu, tentunya untuk mengurangi aktivitas di luar rumah ya, jika tidak terlalu penting tentunya ya. Baik, ganti-ganti, sambil menunggu ganti-ganti ingin berpartisipasi, kita nikmati kembali lagu yang tentunya sudah dipersiapkan. Tetap bersama Perempat Jambi, atau kita sapa terlebih dahulu ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan
0: yuk.
1: Dan
0: tegangnya. Ah, di Danau Lamo Ali aman sana ya?
1: Danau Lamo.
0: Alhamdulillah,
1: ini asapnya agak kurang.
0: Agak kurang asap di sana ya. Alhamdulillah. Di Jambi ini ya masih ada juga sih kabut asap tipis-tipis ada. Berarti sama lah tidak.
1: Turun hujan aja ya.
0: Iya, pagi. Mudah-mudahan diturunkan hujan ya Allah.
1: Mudah-mudahan.
0: Siap.
1: Minta lagu anu aja, Keramat aja, Mang Iki.
0: Keramat.
1: Iya.
0: Dari versinya siapa nih?
1: Boleh dari anu juga, dari Kapel, boleh Kapel.
0: Boleh. Gitu. Siap.
1: Salam dulu Mengiki.
0: Silakan.
1: Semoga sehat selalu Mengiki.
0: Amin ya Allah.
1: Dulu Bang Ramlan Mahim di mana dia namanya ya. Kemudian Pak Rio, kemudian juga Bu Mukti Kembar, kemudian juga Pak Bro juga dari negara, kemudian juga Bu Wanti Cakrawinata, Pak Ali Mukti, Pak Pero dari Pianti, Pak Ajeng,
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi

yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Ternyata di sana asapnya sudah tidak terlalu ini ya, tidak terlalu tebal ya.

yang masih ingin berpartisipasi silakan ya di 0811670799920. Kita nikmati terlebih dahulu tetap bersama Prompat Ciampi.

Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

yang terus setia bersama Perempat Jambi dan yang juga sudah berpartisipasi ya. Untuk produk-produknya kami cukupkan sampai di sini karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi ya, takut tidak cukup waktunya. Oke, pokoknya terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi ya, untuk selalu jaga kesehatan ya, bagi yang wilayahnya berkabut tentunya, yang tidak berkepentingan untuk keluar rumah jangan keluar rumah, tapi kalau penting apa boleh buat ya, tentunya harus menggunakan masker ya. Yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya nantinya masih terus menemani ganti-ganti informasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih tetap bersama Perempat Jambi.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Mataku tidak buta. Nyawaku masih ada. Tapi, mengapa begitu tega kau tinggalkan api?

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya, 15 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Tentunya saya akan temani Kanti-Kanti di Irama Nusantara. Dan juga informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

RI Puan Maharani memastikan DPR terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Menurutnya, masyarakat dapat mengajukan permohonan apabila ingin bertemu dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Hal itu dikatakan Puan dalam konferensi pers usai rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta hari ini. Puan mengatakan masyarakat yang ingin bertemu dapat mengajukan surat permohonan kepada DPR terlebih dahulu. Setelah itu, DPR akan menerima dan memfasilitasi penyampaian aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengibaratkan DPR sebagai rumah yang terbuka menerima tamu, tetapi tetap memiliki aturan. Karena itu, masyarakat

Masyarakat yang datang diminta mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku di DPR. Menurutnya, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui badan legislasi atau baleg atau pimpinan komisi-komisi di DPR. Bahkan perwakilan masyarakat dapat diperbolehkan mengikuti rapat paripurna sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sebelumnya, di tengah aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR RI, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi. Perwakilan massa AMPB diperbolehkan masuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Aktivis AMPB Supriyono atau Botok bersama sejumlah rekannya diterima pihak DPR dan diarahkan menuju balkon ruang rapat paripurna parlemen. Botok dan rekan-rekannya terlihat memasuki area ruang rapat paripurna sekitar pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat dengan mengenakan kaos dan topi berwarna hitam. Nah, ketika ia datang bersama koordinator AMPB Teguh Istianto serta beberapa anggota rombongan dan didampingi petugas keamanan DPR. Menurut Botok, dirinya bersama rombongan diperbolehkan masuk setelah mendapat izin dari pimpinan DPR. Botok berharap kesempatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada wakil rakyat. Ya, ketika nanti dimanapun berada, nantinya masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Tetap bersama Perompat Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa. Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak napas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

Ya, ketika dimanapun berada, 38 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda.

pekerjaan umum atau PU memperkuat penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Penanganannya dilakukan melalui distribusi air bersih serta pengerahan personil dan peralatan pemadam untuk mengendalikan kebakaran. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan infrastruktur dan sumber daya pendukung sesuai kebutuhan penanganan lapangan. Di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, kemarau menyebabkan ketersediaan sumber air bersih masyarakat semakin menurun. Kondisi tersebut berdampak terhadap sekitar 115 kepala keluarga atau 230 jiwa di Dusun Sidomulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya. Kementerian PU melalui BWS Kalimantan 1 Pontianak bersama Palang Merah Indonesia atau PMI Kalimantan Barat menyalurkan 10.000 liter air bersih. Bantuan tersebut digunakan masyarakat untuk kebutuhan minum, memasak, dan keperluan rumah tangga lainnya. Sementara itu, kemarau turut meningkatkan kerentanan karhutla di Kalimantan Selatan. Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 3 Banjarmasin menangani kebakaran di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Balangan. Kebakaran di Jalan Pemajatan Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar menghanguskan lahan sekitar 6 hektar. Sementara kebakaran di Desa Trans Matang Hanau, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan mencapai sekitar 3 hektar. BWS Kalimantan 3 Banjarmasin langsung menerjunkan personil satuan tugas atau Satgas penanggulangan bencana dan alat pemadam portable di ke lokasi. Penanganan dilakukan untuk mengendalikan api sekaligus mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak lebih besar. Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait menghadapi dampak musim kemarau. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat mitigasi bencana di wilayah terdampak. Baik, ketika nanti dimanapun berada, untuk sementara itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya. Dan sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat.

dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut. Tetapi, hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak visceral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak viskeral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak viskeral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur, seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Yep, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menekan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: Baik, berdengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala, dan apapun aktivitas yang Anda lakukan hari ini insya Allah menjadi ladang pahala dan berkah untuk kita semuanya. Ya amin ya rabbal alamin.
1: Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat.

0: Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.
1: Maha indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah, yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.
2: Pro 1 RRI Jambi, Kanal Inspirasi.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

mengenal budaya Jambi yang kaya dan beragam. Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Budaya Jambi memiliki keunikan dan keanekaragaman yang patut untuk kita tahu. Salah satu contoh budaya Jambi yang terkenal adalah Tari Angguk. Tari Angguk adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Jambi dan biasanya dibawakan pada saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Selain Tari Angguk, Jambi juga memiliki berbagai jenis kerajinan tangan yang unik dan menarik, seperti kerajinan anyaman dan kerajinan kayu. Kerajinan-kerajinan ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Budaya Jambi juga sangat kaya akan cerita rakyat dan legenda. Salah satu contoh cerita rakyat Jambi yang terkenal adalah cerita tentang Putri Tujuh, yang menceritakan tentang tujuh putri yang cantik dan berani. Dengan mengenal budaya Jambi, kita dapat memahami keunikan dan keanekaragaman budaya Indonesia yang sangat kaya dan beragam. Budaya Jambi juga dapat menjadi salah satu aset pariwisata yang sangat berharga bagi Provinsi Jambi.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. 15 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih kembali ganti-ganti kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Setelah bertahun-tahun sebuah arca berbentuk tokoh pewayangan Semar meninggalkan misteri bagi warga Cirebon, kini benda misteri itu terjawab sudah. Sebuah batu berbentuk menyerupai sosok Semar meninggalkan misteri bagi warga di Kelurahan Pejambon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Arca Semar itu kerap dikaitkan dengan peninggalan masa lampau. Bahkan arca itu disebut memiliki hubungan dengan sejarah kerajaan di masa lalu. Namun, misteri mengenai asal-usul arca tersebut mulai menemukan titik terang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon memastikan batu yang selama ini dikenal masyarakat sebagai arca Semar. Menurut mereka itu bukan peninggalan sejarah dari masa kerajaan maupun kolonial. Menurut penelusuran di lapangan dan keterangan dari sejumlah tokoh masyarakat, benda tersebut justru diketahui merupakan hasil karya manusia. Karya tersebut terbuat dari zaman modern. Subkoordinator Bidang Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Cirebon, Iman Hermanto, mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh pihaknya usai melakukan penelusuran. Pihaknya berupaya menggali informasi dari warga yang mengetahui sejarah benda tersebut. Salah satu informasi penting itu berasal dari Sebat, warga berusia 83 tahun yang disebut mengetahui secara langsung proses pembuatan, sehingga perpindahan batu tersebut dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ya, ganti-ganti keterangan Sebat menjadi salah satu petunjuk penting untuk mengungkap misteri batu yang selama ini dianggap memiliki nilai sejarah tersebut. Batu berbentuk menyerupai arca Semar itu diperkirakan dibuat sekitar tahun 1950 oleh masyarakat setempat. Material batu disebut berasal dari kawasan Sungai Cipager atau Sungai Asem. Setelah dibentuk, benda tersebut kemudian beberapa kali mengalami perpindahan lokasi seiring perkembangan permukiman dan aktivitas masyarakat. Sekitar tahun 1960, batu tersebut dipindahkan ke kawasan pemukiman penduduk. Beberapa waktu kemudian, benda itu kembali dipindahkan di kawasan sekitar jalan raya. Nah, ganti-ganti riwayat perpindahan itu membuat keberadaan batu tersebut semakin menarik. Seiring berjalannya waktu, cerita mengenai asal-usul berkembang di tengah masyarakat hingga membuat persepsi lain di masyarakat. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, kita akan nikmati irama yang bernuansakan islami sambil kita menantikan kumandang azan isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat.

Di manapun berada kaum muslimin dan muslimat, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Ya, kantin-kantin dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi ya. 41 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Nezar Patria menyatakan Indonesia membutuhkan sekitar 12 juta talenta digital hingga 2030. Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan ekonomi digital nasional yang menjadi tantangan di tengah pesatnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Menurutnya, transformasi digital telah mengubah cara orang menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk di sektor jasa keuangan. Nezar menyebutkan pemanfaatan AI tidak lagi sekedar wacana masa depan, tetapi telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Di manapun berada, menurut Wamenkomdigi, kebutuhan talenta digital juga mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi. Kemampuan dasar menggunakan perangkat digital dinilai tidak lagi cukup memenuhi kebutuhan sektor jasa keuangan. Nezar menilai kompetensi teknis perlu berjalan beriringan dengan pemahaman etika dan risiko dalam pemanfaatan teknologi. Menurutnya, talenta unggul pada era AI harus mampu memastikan teknologi tetap memberikan manfaat bagi manusia. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti, mengatakan perkembangan keuangan digital juga membutuhkan kesiapan ekosistem dan sumber daya manusia. Menurutnya, jumlah pengguna aset keuangan digital telah mencapai 22,93 juta akun hingga Juli 2026. Hernawan menegaskan perkembangan tersebut harus diiringi tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen yang memadai. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus setia bersama Perempat Jambi. Tuntas sudah, saya Ahmad Bayi Hakim menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, nantinya kanti-kanti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anur yang akan menemani kanti-kanti di Jambi Malam Iko dan juga di Apresiasi Budaya Kito hingga tengah malam nanti. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada terminologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanakdari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanakdari, ampo kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alama nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri kabuki di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi kadare tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indak sarupo kain si

0: kambang.
1: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, besar ratu panglimo songsang. Hal penting apakah yang ingin panglima sampaikan?
2: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
3: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
1: Pauh Janggi.
2: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
1: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
3: Apa pendapat Tuan Putri?
1: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
3: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang janji, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janji.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah. Jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Runduk?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut?
1: Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya! Hai! Hai!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri, Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena besaran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.

0: Panimbalang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat, atau yang tidak bawa peralatan, akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Maaf, Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian?
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke

0: Wadiang.
1: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tama. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tama baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tama tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
2: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tama tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tama, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
3: Jangan salah menilai, Pak Klian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
2: Baiklah, ayo kita berangkat.
1: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tama ke semak-semak.
4: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
1: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tama. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
3: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi bagaimana caranya ya?
5: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
3: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
5: Ih, Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek Beli.
3: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi...
5: Tapi kenapa Beli?
3: Anjing itu memberiku ide ya.
5: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Eh, Beli.
3: Loh, boleh Beli minta iwalnya dikit aja.
5: Ya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk banten.
3: Iya, Beli minta dikit aja.
6: Pak Klian, apa enggak bisa dibuat aturan?
2: Aturan tentang apa?
6: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
2: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
6: Coba Pak Klian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
2: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya, tapi Pan Balang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
6: Eh, itu dia Pak Klian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
2: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
6: Dia harus kena denda Pak Klian.
2: Pan Balang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
3: Maaf Pak Klian, tiang memang tidak punya peralatan. Tapi Tiang punya penawaran, Pak Klian.
2: Penawaran? Penawaran apa?
3: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi, Pak Klian.
6: Penawaran apa lagi, Pan Balang Tama?
3: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di wantilan ini, Tiang berani bayar 500 ribu.
6: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500 ribu. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
3: Baiklah, saya terima tantangan itu.
1: Pan Balang Tama berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Pan Balang Tama terbebas dari denda. Hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Pan Balang Tama melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Pan Balang Tama bergegas pulang menemui sang istri.

0: Loh, Beli tidak lama lagi akan mati, Loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi, Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah, Loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur, Loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku, Loh, ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar, Loh, ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Ingat pesan Beli, Loh.
1: Beli, Beli bangun, Beli.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.
0: Pak, Pak Kelian, tolong.
2: Kelian Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Pan Balang Tamak, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
3: Besar sekali ya. Rupanya di sini Pan Balang Tamak menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
4: Ayo.
3: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
5: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja. Dan hasilnya kita bagi dua.
3: Ah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
5: Ayo. Ayo buruan, kita buka di sini saja.
6: Mayat!
2: Pencuri itu lari tunggang-langgang. Dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata. Sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata, mayat Pan Balang Tamak. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Pan Balang Tamak. Walaupun dia sudah menjadi mayat.

Ya, selamat malam ketika nanti dimanapun ketika nanti berada, tentu kita masih bersama ya di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Malamiko edisi Kamis 27 Agustus 2026. Satu informasi di mana ketika nanti pejabat BOP peringatkan Gaza tak mampu hadapi bencana baru. Ketika nanti perwakilan tinggi Amerika Serikat untuk Gaza, Nikolai Mladenov, memperingati bahwa Gaza tidak mampu menghadapi bencana lain. Ia menyampaikan peringatan tersebut dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Rabu 26 Agustus 2026, dilansir dari Arab News. Mladenov mengatakan runtuhnya gencatan senjata antara Israel dan Hamas dapat menjadi titik tanpa jalan kembali. Menurutnya, keruntuhan tersebut juga akan menghilangkan peluang untuk membangun kembali Gaza. Mladenov ditugaskan Amerika Serikat untuk memimpin Board of Peace, badan yang bertugas mengawasi pemerintahan, rekonstruksi, dan koordinasi keamanan di Gaza. Dalam sidang tersebut, ia memaparkan perkembangan peta jalan board yang terdiri dari 15 poin. Peta jalan tersebut diterima Hamas dan sejumlah faksi Palestina pada 30 Juli. Dalam kesepakatan itu, kelompok-kelompok bersenjata setuju menyerahkan senjata dan kewenangan pemerintahan kepada pemerintahan transisi yang diakui PBB. Ya, ketika nanti untuk ketika nanti dapat ketika dibaca di laman rri.co.id.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

Ya, masih bersama Ganti Ganti dan kembali satu informasi untuk Ganti Ganti di mana Bimo Nabila melangkah ke babak kedua Pontianak International Challenge 2026. Ganti Ganti ganda campuran Indonesia Bimo Prasetyo dan juga Arlia Nabila Tesya mengunggaran melangkah ke babak 16 besar Politron Pontianak International. Dan Bimo Arlia mengalahkan kompatriot Theodorus Steph Kurniawan dan Leonora Kayla Franrika 21-19, 22-22, 21-18 di Pontianak Kamis 27 Agustus 2026. Bimo Prasetyo mengungkapkan bahwa dirinya kaget dengan pola permainan Theodorus dan juga Leonora. Kualitas yang dimiliki lawan sempat mempengaruhi ritme permainan Bimo dan Arlia. Bimo menjelaskan bahwa ini merupakan pertandingan pertamanya dengan Arlia di Gor Terpadu Pontianak sehingga masih memerlukan adaptasi. Sementara menurut Arlia Nabila Tasya Munggaran, dia dan Bimo terus tertekan sepanjang pertandingan. Ini menyadarkan Arlia dan Bimo untuk fokus poin per poin. Ya, ketika nanti satu informasi untuk Ganti Ganti pada malam hari Iko dan juga nanti untuk Ganti Ganti di apresiasi budaya kita Ganti Ganti. Tentunya dapatkan Ganti dengarkan nanti di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan juga Ganti Ganti kita dengan lagu Bugis nanti ya. Dan tetap bersama di 99,2 MHz.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir. Utamanya, pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Ma, aku berangkat dulu ya.
1: Sarapan dulu, nak.
0: Buru-buru, Ma, ada kuis jam pertama nih.
1: Eits, ntar dulu. Pakaian kamu kok kayak mau ke party sih? Yang sopan dong, sayang.
0: Ini outfit of the day, Ma. Lagi hit sekarang.
1: Sayang, sopan dalam perpakaian itu penting. Kamu juga harus menjaga kehormatan dan keamanan diri kamu sendiri.
0: Baik, Ma, aku ganti deh.
2: Tanamkan budaya berpakaian sopan kepada generasi kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kabar Hariku.

Ya, ketika nanti di malam hari ke di kabar hari ke di mana Kejati Jambi tahan tersangka baru kasus korupsi pengadaan tanah Ujung Jabung. Ketika nanti Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jambi kembali menetapkan dan menahan tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju pelabuhan Ujung Jabung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2023. Kasih penerangan hukum Penkum Kejati Jambi Noli Wijaya mengatakan tersangka baru berinisial LK ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan pada Rabu 26 Agustus 2026. Penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejati Jambi nomor PRIN 04-L.5-FD.2-08-2026. Surat penetapan tersangka nomor TEP 03-L.5-FD.2-08-2026 serta surat perintah penahanan nomor PRIN 03-L.5-FD.2-08-2026 seluruhnya tertanggal 26 Agustus 2026. Noli menjelaskan penetapan LK sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh sejumlah alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut antara lain ketika nanti keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen serta barang bukti lainnya. LK kemudian ditahan selama 20 hari terhitung sejak 26 Agustus hingga 14 September 2026. Tersangka ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi. Diduga memanipulasi laporan penilaian tanah. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti di kabar hari ini.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita udah janjian tanggal kemarin. Terus kayak gini sikap kamu?
1: Aku lagi kerja, kamu ngerti gak sih?
0: Ya ngerti. Tapi jangan kayak gitu dong. Aku cuma mau jalan-jalan.
1: Kerjaan aku lebih penting daripada sekedar jalan-jalan. Kamu ngerti?
0: Udah, kerja, pergi
1: aja sana.

0: diapresiasi budaya kita dan juga dengan lagu-lagu Bugis ya Kadikanti di malam hari ko. Tentunya untuk Kadikanti yang ingin bergabung di kebersamaan kita pada apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Bugis di 08116707920. Halo, selamat malam. Yo, dengan Bang Marito yo.
1: Iya.
0: Iya, Bang Marito ini di mana?
1: Pondok Meja.
0: Pondok Meja. Oh iya, kemarin kan lah masuk dah sama saya yo. Lupa. Iya. Gimana kabarnya Bang Marito?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mas Masato, Mas Andre ya?
0: Anur, Anur.
1: Mas Andre ya?
0: Anur.
1: Anur ya?
0: Nah. Gimana?
1: Salam ya.
0: Hai.
1: Salam, salam.
0: Selagu dulu lah.
1: Iya.
0: Lagunya apa? Lagu Bugis.
1: Lagu Bugis ya.
0: Mm-mm.
1: Aku enggak tahu lah. Mas Welong dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya buat
0: Nah, terputus pula. Aduh, kenapa tuh? Ini yo apa? Pulsa habis yo. Oke, di 08116707920 untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami pada malam hari ko dengan lagu-lagu Bugis kita ya pada malam hari ko. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ajung.
2: Yo, apa kabarnya, Bang
0: Anu? Alhamdulillah baik. Saya juga. Bang Ajung juga piano kabarnya?
2: Baik juga Bang Anur, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Walaupun gerah-gerah ya, Dak?
2: Iya, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah agak anu, sejuk Bang Anur.
0: Agak sejuk malam nih?
2: Iya, alhamdulillah agak sejuk, udah ada angin Bang Anur.
0: Alhamdulillah. Walaupun ini ya, Dak? Walaupun dan juga tadi siang lumayan panas juga lumayan.
2: Iya, panas lumayan panas Bang Anur. Tapi alhamdulillah agak dingin sekarang Bang Anur.
0: Oke, lagu kita apa nih?
2: Lagunya minta anu aja, Bolu Alauna Tempe.
0: Bolu
2: Alauna Tempe.
0: Alauna Tempe.
2: Tempe.
0: Oke.
2: Kita salam dulu Manor.
0: Yo.
2: Salam buat Manor, sampai tugas aja, sehat selalu Manor. Kemudian tadi buat siapa ya Bang Abdullah kemudian juga buat Pak Ibrahim di Kutai Kartanegara ya, selamat malam. Kemudian Kak Butet juga ya, Bunda Wati sama Imannya. Kemudian juga buat Bang Adi Muksin, Bang Adi Cakrawinata. Kemudian juga buat Bang Kadir CS, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Alimin sama Tekna Diapur namanya. Kemudian juga Pak Ajeng ya di Semirin, selamat malam. Kemudian juga buat siapa lagi ya, Bang Doni, Bang Alfiadi, kemudian juga buat Anita di Sungai Toman juga ya, selamat malam. Kemudian juga buat siapa lagi ya,

0: buat Pak Pina di Kampar Rio, kemudian juga buat Pak siapa lagi ya. Nah, buat semua monyanya kadang lupa Bang Anur.
1: Oke,
0: selamat. Terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Wang Ajum yo yang sudah bergabung pada malam hari ke. Ya, ketika nanti di 0811-6707-9920 untuk ketika nanti bergabung bersama di malam hari Iko, tentunya di edisi hari ini, hari ini ya, hari Kamis ya, malam Jumat, Kamis malam Jumat 27 Agustus 2026.

0: Mak bahasa Indonesia sih. Mak bahasa Ogi, no. Pada tukar apa aku tahu.
1: Suka-suka gue dong. Gue kan orang Jakarta. Artis terkenal nama gue Mercedes. Yang kan tapi manis.

0: adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Desa Kotojoyo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Keunikan tari ini terletak pada kesederhanaan gerak dan adanya seutas tali yang direntang sebagai pembatas antara penari laki-laki dengan penari wanita. Kegiatan bertauh atau tari tauh berfungsi sebagai hiburan ketika selesai panen. Dan disanalah terjadi interaksi antara pemuda dengan pemudi. Bahkan, seringkali dari kegiatan menari bersama, beberapa dari mereka menemukan jodohnya. Tari ini merupakan tari muda-mudi desa yang sedang mencari pasangan hidup. Di Desa Kotojoyo, tarian tauh atau dalam istilah setempat, sering juga disebut betauh, dilaksanakan pada malam hari setelah panen padi, sebagai wujud kebahagiaan dan syukur atas keberhasilan bercocok tanam, dilangsungkanlah pesta desa atau pesta adat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Saat ini kue tradisional sudah banyak dijumpai, tidak saja pada saat Ramadan, tapi tiap hari pun kue-kue ini sudah bisa dinikmati. Kue ini namanya cupak kapung, walaupun banyak model kue tradisional lain yang muncul, kue cupak kapung tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di Kecamatan Muaro Sepu Ilir, khususnya desa Terusan yang sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Kue cupak kapung terbilang unik karena berbentuk seperti corong yang tengah diisi dengan adukan santan, gula aren, dan gula pasir. Teksturnya kenyal dan biasanya berwarna hijau. Pembuatan kue cupak kapung terbilang cukup sederhana, makanya masyarakat di desa terus-terusan mempertahankan keaslian dari ciri khas kue ini, seperti bentuk, rasa, ataupun warnanya. Masyarakat di desa ini biasanya 3 hari sebelum Ramadan sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Alasannya, biar tinggal dibuat saja pada saat mau berbuka puasa kecuali santan yang biasanya dibeli saat akan dibuat.

Ya, kita ganti, kita masih bersama yo di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Malam Iko, dan juga dengan lagu-lagu Bugis untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami di 0811 6707 9920 di kebersamaan kita pada malam hari ke

0: Selamat malam.
1: Halo. Malam.
0: Oi, Kakak Butet.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Oh, baik.
0: Alhamdulillah. Kemarin balik jam berapa?
1: Madece.
0: Iya, gimana? Kemarin balik jam berapa, Kak Butet?
1: Balik abis nyanyi, Kakak Butet pulang lah.
0: Oh, ada karaoke ya?
1: Iya, tapi yang belakangan Mama Rizka.
0: Oh iya.
1: Nggak mungkin pulang sama Tasya, Mbak Tasya Wati.
0: Nggak mungkin Bunda Rizka langsung balik
1: kamu
0: tanpa
1: Bunda. Kamu pulang?
0: Saya kan siaran.
1: Oh iya, iya Kakak lupa.
0: Iya.
1: Nur, pinjam lagu lah.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Syarifah, udah belum?
0: Yang mana?
1: Syarifah.
0: Syarifah?
1: Iya.
0: Syarifah belum sih.
1: Ada.
0: Syarifah tuh.
1: Iya, Syarifah judulnya.
0: SY atau memang Syarifah?
1: Syarifah memang, Syarifah.
0: Memang Syarifah ya, oke. Dicari iya. Dulu ya sambil salamnya Kakak Butet.
1: Iya. Apa tuh namanya ya? Aduh, salamnya apa semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Kakak lagi makan.
0: Oh iya, oke.
1: Ya, sambil semuanya ya.
0: Yuk.
1: Makasih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kakak Butet yo yang sudah bergabung pada malam hari ko. Dan juga ketika nanti di 08 11 6707 tentunya di kebersamaan kita pada malam hari ko. Dan juga pada edisi hari ini ketika nanti itu hari Kamis 27 Agustus 2026 08 11 6707 9920 tentunya untuk hari ganti bergabung bersama kami pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam nih, Kak Riba.
0: Selamat dari Pak Abdul Rahim di Kaltim.
2: Iya, di Kota Kertanegara Kaltim.
0: Iya, iya, iya. Gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana kabut asap di sana sekarang, Pak Abdul Rahim?
2: Oh, kalau di sini, di Kota Kertanegara, Kalimantan Timur. Nggak ada di sini, di tempat saya ya, yang saya masuk. Karena di sini ada 20 kecamatan di Kabupaten Kota Kertanegara.
0: Nggak ada kabut asap?
2: Iya, yang tempat di masuk saya nggak ada.
0: Tapi di dekat daerah Pak Abdul Rahim ini terkena titik kebakaran, hotspot, atau ada sekitaran kebakaran di sana?
2: Kalau kabut asapnya itu saya dengar-dengar ya, di beritanya aja. Ada di Kabupaten Pasir saya dengar.
0: Di sana ya.
2: Kalau di sini tempat saya enggak.
0: Oh enggak, alhamdulillah. Oke, lagu kita apa ini?
2: Idina Sabari. Judul lagunya Idina Sabari.
0: Idina Sabari.
2: Cicalwi penyanyinya.
0: Idina Sabari. Oke.
2: Okay. Oh, Cicalwi.
0: Cicalwi
2: penyanyinya.
0: Iya, cari dulu.
2: Iya.
0: Sambil salam-salamnya.
2: Salam-salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi. Antara lain ya, ada tadi Bang Ajum sudah gabung, terima kasih atas sapaannya. Ada Pandi Muksin, Andi Cakrawinata, Bang Siawan, Bang Indra, kemudian Wahudin, ada Bang Kadir Ces, ada Mbak Butet, sudah gabung juga tadi ya.
0: Oke.
2: Mbak Fina di Sampar Riau, Mbak Jamila, Mbak Vero, Bunda Wati,
0: untuk semuanya.
2: Ya, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Jambi dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Sudah ada lagunya, Pak Ano?
0: Ada lagunya ada.
2: Iya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Pak Ano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Abdurrahim yang sudah bergabung ya pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Yuk, Pak Ujang.
3: Apa dong?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya nih, Pak Ujang?
3: Wah, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana malam hari ini?
3: Sab banyak.
0: Iya, sab banyak ya. Iya, tapi ini kalau keluar-keluar jangan lupa pakai masker. Ojang.
3: Keluar pakai masker lah keluar.
0: Iya, jangan lupa pakai masker keluar rumah.
3: Aku dalam rumah memang
0: sehat tuh. Nah, pakai masker juga dalam rumah.
3: Iya, asap kalau masuk.
0: Oh iya, kan? Betul sih ya. Oke, okay, baik. Baik, lagu kita apa nih?
3: Lagu apa gitu?
0: Lagu Bugis gitu.
3: Lagu Bugisnya?
0: Iya.
3: Pernah malam Selasa
0: lah. Malam Selasa ada Bugis. Bugis ini malam Jumat.
3: Jumat ya?
0: Iya, kalau salah malam Selasa. Kalau Rabu Jambi kalau enggak salah itu.
3: Jambi kan Jambi ini.
0: Iya, Jawa.
3: Mantari.
0: Mantari kan sayo.
3: Jambi ya tadi?
0: Iya, tadi Jambi, Rabu Jambi.
3: Lagu apa Bugis ya?
0: Apa mau dipilihin be?
3: Tapi nyebut apa lagu?
0: Ah, tidak tahu saya penyebutannya ini. Jangan, gak beda pula, marah orang Bugisnya langsung, Pak Abdurrahim marah gak?
3: Batu be, apa si batu apa namanya?
0: Apa?
3: Si batu.
0: Si Matui apa? Tidak tahu saya.
3: Si Batui.
0: Iya.
3: Batui.
0: Nanti dah ketemu ini. Si Batui dah ada.
3: Si Batui.
0: Iyo dah ada. Si Batui dah ada.
3: Iya.
0: Nanti.
3: Mania apa?
0: Mani dah kate.
3: Mani
0: kau tak salah ada. Ya.
3: Mani.
0: Kau tak salah ada itu. Coba cari dulu ya. Kano. Ini kadang penulisan sama penyebutannya tuh ini.
3: Mani. Iya
0: mandi mani.
3: Mandi.
0: Mandi.
3: Yo. Mani. Banyak masuk berapa orang lah?
0: Lumayan lah 5 orang.
3: Siapa? Tukunnya siapa tadi?
0: Tadi Pak Abdurrahim. Langsung orang Bugisnya tadi.
3: Siapa?
0: Pak Abdurrahim orang Bugis, Kaltim, Kutai Kartanegara.
3: Oh iya. Masuk Pak Ambo ini dah.
0: Pak Mahmud kan, Pak Mahmud tuh.
3: Salam ini. Dado ya?
0: Dado.
3: Mani nanti ya?
0: Tak kate. Dado.
3: Dado ya?
0: Dati, tak ketemu saya ni. Ini kayaknya...
3: Lagu mani-mani
0: ya? Mungkin dari abang mungkin salah penyebutan atau salah katanya. Ini salah dati
3: yang saya... Mani-mani.
0: Mani-mani, tak kate. Tak kate, tak ketemu.
3: Dado ya?
0: Yo.
3: Bayarnya
0: buat lagu Bugis ni dah. Nah itu ya. Makanya kan saya bukan orang sini, bukan orang Bugis. Gak kati. Cari atas sampai bawah, ada kati masalahnya.
3: Cari lah lagu.
0: Kalau manik bae aduh. Tapi kalau
3: ayo manik be.
0: Kalau manik-manik dak kate.
3: Ya manik-manik be.
0: Manik be.
3: Yo.
0: Manik ni nama penyanyi ni.
3: Yo, manik.
0: Nama penyanyi. Ya ya ya, sama salamnya.
3: Salam tu. Halo yo.
0: Heem.
3: Sama siapa orang mungkin masuk kita di daki mungkin ya. Oh siapa lah Adi Musin ni eh.
0: Oh, Adi Musin Pak ini tadi Abdurrahim.
3: Sudah ya?
0: Belum. Kalau Pak Abdurrahim tadi sudah.
3: Adi Musin ya.
0: Belum masuk.
3: Ah sama yang di Lamburu sepeda mo Aldi ya.
0: Mm-mm.
3: Sama dia lah lambur banyak lagu apa nama Wis masuk gitu kan. Banyak lupa nama orang dia lah lupa lah. Ah siapa tu banyak bisa lagu itu Anita. Tak masih Wis ya. Tak Wis ya. Ah siapa lagi ya Tina Trana ya. Galau lah lambur ya.
0: Oke.
3: Ada lagu kan?
0: Kalau manik be ado.
3: Ado ya, dua lagu ya.
0: Ya.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Abo Pak. Ada Wa Ujang di Jembatan Mas yang sudah bergabung.

0: Ya udah sini HP-nya.
1: Sip. Udah siap nih.
0: Nah, itu kenapa pakai pegang KTP segala?
1: Iya nih. Si Rihan minta tolong kirimin foto aku lagi pegang KTP sama foto KTP-nya juga.
0: Ih, terus kamu mau? Kok mau aja sih, Dek? Bahaya tahu. Foto KTP kamu itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengajukan aplikasi pinjaman online.
1: Hah? Serius, Kak?
0: Serius. Makanya hati-hati. Itu si Rihan kan kamu tahu sendiri. Udah 2 bulan dia tuh gak pulang ke rumah. Kamu tahu dia kemana?
1: Jadi TKI kali dia, Kak. Ya gak tahu, Kak. Kan aku bukan bapaknya.
0: Tuh kan, dia tuh kabur karena dikejar-kejar pinjol. Kamu mau?

Junjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan Junjung Pusako biasanya diadakan setahun sekali setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari Junjung Pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm. Ada buku dan keris. Kemudian, kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.

0: Kakak mau makan apa?
1: Kakak sekarang lagi pengen makan sashimi deh kayaknya, Dek.
0: Sashimi? Loh, gak boleh dong, Kak. Itu kan ikan mentah.
1: Ya, sesekali kan boleh kali ya. Ini kakak juga lagi ngidam banget dari kemarin.
0: Ih, tetap gak boleh tahu Kak. Nanti anak kakak berpotensi terkena stunting. Terus pertumbuhannya terlambat. Emang kakak mau?
1: Stunting? Emang hubungannya apa?
0: Ada dong hubungannya. Stunting itu kan terjadi salah satunya karena asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya nih, gizi yang didapatkan anak dalam kandungan tidak tercukupi dan akan menghambat pertumbuhan bayi. Makanya, ibu hamil perlu juga mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Juga hindari makan makanan mentah atau tidak dimasak sempurna.
1: Oh gitu ya, Dek?
0: Iya kak, sebaiknya nih ibu hamil itu penuhin kebutuhan gizi yang diperlukan saat masa kehamilan. Contohnya protein, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Jadi nanti anak yang ada dalam kandungan kakak terhindar dari adanya potensi stunting.
1: Iya deh.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id
4: Suara Budaya Nusantara.

0: apresiasi budaya kita.
1: Ya, masih bersama Pongke Tiga Anti di lagu-lagu Bugis, apresiasi budaya kita, dan juga di telepon kami 0811-6707-9920 untuk Tiga Anti bergabung bersama kami pada malam hari ini.

di 0811607929020 tentunya untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami tentunya pada malam hari Iko dan juga dengan lagu-lagu kita yaitu lagu-lagu Bugis ya ketika nanti 0811607929020.

Ya, terima kasih Ketika Anti untuk Ketika Anti masih bersama ya pada malam hari Iko, dan juga Ketika Anti berada sudah bersama kita pada malam hari Iko, dan juga tetap bersama Ketika Anti di 99,2 MHz.

0: Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.
1: RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leugemanai dengan permulaan konflik antar Uma Leugemanai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni, istrinya, berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leugemanai dengan Saeng Rekere, adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai, diantaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya, terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Itu jam berapa nih?
1: Baru nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Kalau maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri

0: dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran, dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM, Prompat, Suara Budaya Nusantara.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak, utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Mama kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id.
5: Jambi Malam Ikut.

0: يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui apa

Ketika Anteso sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Airnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Jumat di 28 Agustus 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyebutkan bahwa memperkuat akhlak adalah kunci melawan krisis moral di era digital yang saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam momen peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di lingkungan Kementerian Komdigi, Menkomdigi mengatakan bahwa respon Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi krisis moral di masanya masih tetap relevan bahkan diteladani oleh pengikutnya di masa kini di era digital. Mutia juga mengatakan bahwa tantangan moral pada era digital memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan masa-masa sebelumnya. Perkembangan teknologi dan algoritma telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi cara masyarakat memperoleh informasi, berinteraksi, serta mengambil keputusan. Karena itu, kemajuan teknologi perlu berjalan bersama penguatan nilai dan akhlak. Beliau juga berpendapat bahwa akhlak merupakan pijakan sederhana yang harusnya dijaga dalam berbagai aktivitas di ruang digital. Dengan akhlak, masyarakat tetap dapat menjaga ruang digital aman dan produktif. Ketika ruang digital tumbuh ke arah positif, maka transformasi digital baru dapat memberikan manfaat bagi manusia. Beliau juga mengatakan bahwa dengan konektivitas digital yang diarahkan untuk bertumbuh, maka dapat terpenuhi hak masyarakat dalam hal informasi di ruang digital hingga mendapatkan ekosistem digital yang menjunjung persatuan. Untuk itu, beliau juga mengajak seluruh talenta di Kementerian Komdigi memaknai pembangunan digital melalui 3 prinsip, yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga. Dalam hal ini, konektivitas yang dibangun harus mampu menghubungkan masyarakat, mendorong pertumbuhan yang positif sekaligus menjaga agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara berkelanjutan. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah ya, kembali bisa bersama di Perumpat RRI Jambi. Edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026, Kanti-Kanti ya. Dan seperti biasa kami hadir di Halo Jambi, di kebersamaan kita di berbagai lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, Kanti-Kanti, dan juga informasi kita di edisi pagi ini sampai ke jam 9 pagi. Semangat pagi buat semuanya, edisi Jumat ya, sudah 9 menit dari jam 6 pagi. Saya tidak sendiri, tapi saya bersama rekan teknik ada Bang Eko Saputra di Halo Jambi.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kanti-Kanti masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, Kanti-Kanti ya. Waktu kita sudah 19 menit dari jam 6 pagi, Kanti-Kanti persiapan untuk berbagai kegiatan hari ini ya. Dan apakah anak-anak hari ini sekolah atau memang masih libur ya? Karena memang bukan libur tidak belajar sama sekali ya, tapi mereka belajarnya dari rumah ya. Belajar jarak jauh. Iya deh, tapi semoga saja cuaca ataupun kondisi alam di Provinsi Jambi baik-baik saja, Kanti-Kanti ya, tidak ada lagi asap dan tidak ada lagi titik api ya, sehingga aktivitas masyarakat bisa dijalankan seperti biasa, Kanti-Kanti ya. Dan di satu informasi lain, Kanti-Kanti, kita awali di satu informasi dari banjir bandang yang menimpa negara Nepal, Kanti-Kanti ya. Dan kita lihat juga bagaimana di media sosial ya, Kanti-Kanti, bagaimana ganasnya banjir bandang yang terjadi di negara Nepal itu dikarenakan runtuhnya gletser, Kanti-Kanti ya. Dan ini yang diduga memicu banjir bandang yang sangat-sangat besar, Kanti-Kanti ya, dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan magnitudo 5,2 yang awalnya disalah artikan oleh para ilmuwan sebagai gempa bumi, Kanti-Kanti ya. Dan hal ini pun menurut survei geologi Amerika Serikat atau USGS. Ya, di mana peristiwa ini awalnya hanya dilaporkan sebagai gempa bumi yang bermagnitudo 4,4, Kanti-Kanti ya. Namun analisa lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa sama sekali, Kanti-Kanti, di mana gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur, dan hal ini disampaikan oleh USGS, di mana aliran air sangat deras kemudian menerjang sungai Botekoshi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu kemarin. Kemudian banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang kemudian memicu tanah longsor. Dan menurut otoritas pariwisata Nepal, Kanti-Kanti, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut.

0: Sahabat budaya, daerah timur Indonesia, khususnya Maluku, memiliki berbagai jenis makanan yang terbuat dari sagu. Sagu yang dicampur dengan berbagai rempah dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan jajanan yang rasanya lezat dan khas. Selain rasa aroma yang dihasilkan dari sagu dan perpaduan rempah sangat ampuh, membuat perut menjadi keroncongan. Salah satunya adalah kopi sibu-sibu. Sibu-sibu dalam bahasa Maluku memiliki arti sepoi-sepoi, atau dalam bahasa Maluku Melayu disebut dengan hail buang lansik, yang artinya tempat melepas penat dan suntuk. Kopi sibu-sibu adalah minuman khas Maluku yang berasal dari kopi robusta yang sudah dihaluskan dengan cara tradisional khas Maluku. Dan untuk memperkaya rasa komposisi penyajian dari kopi sibu-sibu, maka ditambah dengan bubuk cengkeh dan ditaburi biji kenari yang mempercantik tampilan dan penguat aroma dari kopi sibu-sibu. Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Hajim! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Gak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih gak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul, minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: papá.
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
2: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
5: RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah. Diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah. Diterbitkan pada tahun 2017 dari RRI untuk Indonesia.

Ya, Kanti-Kanti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, masih di Halo Jambi, Kanti-Kanti ya, edisi hari ini. Dan tentunya waktu kita terus saja beranjak, saat sekarang saja sudah 41 menit, Kanti-Kanti ya, dari jam 6 pagi. Terima kasih untuk kebersamaannya, Kanti-Kanti ya. Mungkin anak-anak sekolah hari ini masih libur ya, karena memang cuaca masih belum normal seperti biasanya, Kanti-Kanti ya.

Ya, ganti-ganti masih di informasi dan masih di bencana yang menimpa Nepal, ganti-ganti ya, yang luar biasa kalau kita lihat di media sosial kita masing-masing, ganti-ganti ya. Bagaimana dasarnya air banjir bandang tersebut yang menerjang, ganti-ganti menerjang perumahan, kemudian fasilitas umum seperti jembatan dan lain sebagainya. Dan ganti-ganti jumlah korban tewas akibat banjir bandang di Nepal sudah mencapai 289 orang. Kemudian ini pun dilaporkan oleh Kathmandu Post ya, ganti-ganti yang mengutip kepolisian setempat. Dan banjir bandang yang melanda wilayah utara Nepal hari Rabu tanggal 26 Agustus kemarin, ganti-ganti, di mana arus air yang sangat deras tentunya mengalir ke Sungai Botekoshi dari arah wilayah Cina, ganti-ganti ya, sehingga membuat otoritas Nepal mengeluarkan peringatan siaga tinggi bagi masyarakat di wilayah Hilir. Iya, dan sebelumnya China Central Television atau CCTV menyiarkan bahwa sejumlah orang yang hilang setelah bencana longsor lumpur di dekat perlintasan perbatasan Yorong atau Jilong, ganti-ganti, antara China dan Nepal bertambah menjadi 558 orang. Dan laporan tersebut menyebutkan bahwa 3 orang meninggal dunia dan 558 orang hilang, termasuk 260 warga negara asing, dan jumlah tersebut saat ini masih dalam proses pendataan dan verifikasi.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti bertepatan dengan perayaan ulang tahun emas atau Golden Jubilee ke-50 Yayasan Dana Sosial Priangan atau YDSP Gedung Pusat Kebudayaan Tiongkok Indonesia diresmikan di Jalan Nana Rohana Kota Bandung pada 25 Agustus. Kehadiran Pusat Edukasi dan Kebudayaan ini menjadi ruang yang menceritakan sejarah panjang peradaban dan interaksi sosial masyarakat Tiongkok di Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang telah lama membaur melalui kuliner, busana, hingga karya kreatif. Kehadiran gedung ini diharapkan menjadi magnet baru bagi pelestarian budaya serta penguat toleransi di Jawa Barat.